0: saya dorongan dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah gitu. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, ikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
1: Presiden Prabowo optimis siswa-siswa rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa, dan selalu bergembira, rajin, dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Warain melaporkan selengkapnya.
3: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
4: Kepala Badan Komunikasi atau BAKOM RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah menggenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
3: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa tersenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
4: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
5: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta produk secara nasional. Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu. Dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
4: Informasi yang dibenar dari banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh Satuan Program Sehati atau Sertifikat Halal Gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makanan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Selat Udaraim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
7: Jemaah haji wafat telah melakukan...
8: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang, Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhum meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
7: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP selanjutnya dirujuk ke Jiwacare Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Bada operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
8: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
9: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum, proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun, kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
10: Ya, jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Awalnya kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya, proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
9: Ya, saya dengar pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pindrang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
2: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.

0: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
1: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
0: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
3: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting, harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
4: Nama saya Subandi, dan menurut saya, secara objektif, saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi, ya, Mas, ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya, yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran 16

0: mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan.

Menerima adalah berkah, tapi memberi adalah anugerah. Alangkah indahnya bila memberi bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan menjadi kebiasaan. Tidak perlu melihat jumlah, tidak perlu melihat rupiah. Tidak perlu juga khawatir. Justru dengan kamu menyisihkan sebagian rejeki, itu akan membuka pintu rejeki lain yang lebih besar lagi. Makna kehidupan bisa kamu rasakan bukan dari berapa banyak yang telah kamu dapatkan, tapi dari berapa banyak yang telah kamu berikan. Di bulan baik ini, bulan penuh berkah. Sisihkan rejeki untuk bersedekah. Taburlah benih kebaikan saat berkecukupan maupun berkekurangan. Memberi bukan berarti mengurangi. Memberi tidak akan pernah rugi. Memberi adalah investasi untuk hidup di akhirat nanti. Jadilah pribadi tangan di atas, bersedekah tanpa batas. Memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan balas. Jangan khawatir merasa kurang, karena sesungguhnya Tuhan Maha Penyayang. Rezeki bukan milik Anda seorang, melainkan titipan untuk banyak orang. Siapa yang menabur benih, dia akan memetik hasil. Siapa yang menebar kasih, dia akan berlimpah cinta. Dan siapa yang memberi jalan pada hidup banyak orang, maka senantiasa indah, kelak dia akan terus dikenang.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk karena semuanya. Dan sekarang pukul 8 lebih 13 menit pendengar. Di luar sana kota Singapura sangat cerah sekali. Mudah-mudahan pendengar juga secara hati Anda telah menyambut hari Senin penuh semangat buat semuanya. Dan pendengar, saya masih terus temani Anda dalam ragam musik dan informasi. Di antaranya pendengar, informasi yang saya lansir dari rri.co.id bahwa Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Jambi resmi melaksanakan pemindahan operasional dari gedung lama menuju gedung baru yang berlokasi di Kabupaten Muara Jambi. Dan kegiatan ini menjadi salah satu proses pemindahan warga binaan terbesar di lingkungan pemasyarakatan di wilayah Jambi. Dan juga pendengar, pemindahan dilaksanakan secara bertahap dan dengan perencanaan yang matang dan juga pengawasan berlapis guna memastikan seluruh proses berjalan dengan aman dan tertib. Baik pendengar, masih terus temani Anda untuk pagi hari ini. Dan sekarang pukul 8 lebih 14 menit pendengar, ada Ken Band menemani Anda.
1: Karena kerukunan umat.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: 107 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk karena semuanya. Dan sekarang pukul 8 lebih 23 menit pendengar. Untuk Anda yang masih terus menemani kami, terus kali yang tengah menikmati sarapan pagi ya. Biasanya kalau pendengar lagi sarapan ya, pasti ditemani sama segelas teh, kopi, atau mungkin juga susu barangkali ya. Nah, ini informasi untuk Anda pendengar yang suka banget ya minum susu ya. Pernah gak sih atau punya kebiasaan ya minum susu Ultramilk ya? Nah, ini infonya untuk Anda pendengar, bahwa mengenai apakah nutrisi susu hilang setelah dipanaskan kerap muncul ya, terutama saat membahas susu UHT dan yang diproses menggunakan susu hangat tinggi sebelum dikemas. Dan banyak orang beranggapan pendengar bahwa pemanasan tinggi dapat merusak seluruh kandungan gizi susu ya. Namun para ahli juga menegaskan bahwa anggapan tersebut sepenuhnya tidak benar. Dan juga pendengar, Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University Profesor Dr. Evip Taufik menjelaskan bahwa proses pemanasan pada susu UHT tidak serta-merta menghilangkan kandungan gizinya. Dan menurutnya, teknologi UHT dirancang untuk membunuh mikroorganisme berbahaya dengan menggunakan suhu tinggi dan dalam waktu yang singkat, sehingga sebagian besar zat gizi utama dalam susu tetap dapat dipertahankan. Dan juga pendengar, pada umumnya susu UHT dipanaskan pada suhu sekitar 130 sampai dengan 140 derajat Celcius selama hingga 4 detik saja. Dan waktu pemanasan sangat singkat, ini menjadi salah satu faktor penting membantu meminimalkan kerusakan zat gizi. Dan untuk itu pendengar, Profesor Epi juga mengingatkan bahwa kualitas susu UHT tidak hanya ditentukan oleh proses produksinya, tapi juga cara penyimpanannya setelah kemasan dibuka. Baik, untuk semua yang masih terus menemani saya untuk pagi hari ini pendengar, masih terus saya temani Anda di ajang musik dan informasi. Kali ini ada King Kong, oh namanya King Kong ya, tapi namanya King Kong ya, good band King Kong yang hadir dengan judul Air Mata Cinta.

Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang tulang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10-12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisi.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya dan selamat memulai aktivitas Anda untuk hari ini. Semoga semua bisa berjalan dengan lancar. Biasanya pendengar, kalau hari Senin ya agak sedikit mumet ya. Mungkin banyak pekerjaan yang harus Anda tuntaskan dan juga banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang terpenting adalah tetap fokus ya, step by step ya. Kalau memang udah kecapean ya, istirahat dulu gitu ya, ngopi gitu ya. Baik pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk karena semuanya. Salam sehat dan tentu pendengar, saya masih terus hadirkan informasi untuk Anda yang selanjutnya dari rri.co.id. Pendengar, informasi untuk Anda terkait dengan kesehatan ya, terutama untuk Anda yang memiliki tubuh yang sedikit berbobot ya, pengen menurunkan berat badannya, ini ada beberapa langkah yang mungkin bisa Anda lakukan ya. Karena memang memiliki berat badan yang ideal merupakan impian bagi setiap orang ya. Karena itu pun dilakukan berbagai cara oleh kaum perempuan. Karena memang sosok seorang perempuan itu memang pengen terlihat sempurna. Tapi pendengar, ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan ya untuk melakukan penurunan berat badan ya, dengan cara mengkonsumsi herbal. Nah, ini udah dilakukan oleh zaman nenek moyang kita, udah berabad-abad, berpuluh tahun yang lalu ya. Karena ada beberapa herbal yang diyakini bisa membantu menurunkan berat badan menjadi berat badan yang ideal. Yang pertama itu adalah daun kemangi, pendengar. Karena daun kemangi merupakan salah satu herbal yang memiliki segudang manfaat kesehatan, termasuk juga perannya dalam pengelolaan berat badan. Karena daun ini juga membantu mengatur kadar gula darah, serta juga bisa mengurangi stres, dan juga bisa menjadi penyeimbang kadar kortisol, dan semuanya memainkan peran penting dalam penambahan berat badan dan juga atau penurunan berat badan. Caranya gampang, mendengar, seduh daun kemangi ya dalam secangkir ya, ditambah dengan air panas ya. Jadikan daun kemangi ini sebagai bubuk ya, atau sebagai teh, seperti kita mengkonsumsi teh. Dan juga ada kunyit, ini juga sangat bagus sekali ya, karena kita ketahui bahwa kunyit adalah rempah yang berwarna kuning yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Karena di dalam kunyit ada zat kurkumin, yaitu senyawa aktif yang memiliki sifat antiinflamasi dan juga antioksidan. Dan pendengar, ini mungkin adalah salah satu cara ya yang bisa kita lakukan secara herbal untuk menurunkan berat badan. Baik, untuk Anda semua pendengar, masih terus temani Anda pada pagi hari ini dalam raga musik dan informasi. Kali ini ada Rizky Febian menemani Anda pendengar yang berjudul Malam Rawan.

Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang tulang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, Kaitna mengantar kita ke Permasi pukul 9:38 untuk pagi hari ini. Dan di luar sana matahari bersinar sangat bagus dan sangat indah, luar biasa. Dan tentu di memasuki musim kemarau ini pendengar, kita memang harus selalu berhati-hati dan waspada terkait bahaya kebakaran pendengar. Salah satu mungkin adalah tidak membuang puntung rokok sembarangan ya saat Anda berada di peladangan, terus juga tidak membuka hutan dengan cara membakar, dan juga jika ingin bepergian meninggalkan rumah sebaiknya memang harus selalu berhati-hati dan waspada pendengar. Baik, untuk pagi hari ini saya akan informasikan untuk Anda pendengar perkiraan cuaca dan hotspot provinsi Jambi untuk hari ini, edisi Senin tanggal 8 Juni 2026. Pagi hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan untuk siang dan sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah sejumlah provinsi Jambi. Serta juga pendengar, waspada peringatan dini suhu berkisar antara 20 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembapan udara 65 sampai dengan 95%, arah angin tenggara barat, daya kecepatan 5 sampai dengan 25 kilometer per jam. Dan pendengar, untuk titik panas atau hotspot tanggal 7 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, ada sekitar 5 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Merangin 1 titik panas dan juga Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 titik panas. Dengar informasi ini kita lansir dari BMKG, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika Provinsi Jambi.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Tanpa terasa pendengar, sekarang pukul 9 lebih 55 menit. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita untuk pagi hari ini bersama saya Arnita Samsir. Dan pendengar, terima kasih atas segala atensi dengar Anda. Dan saya pamit, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Dan untuk selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan saya Citra Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gue pikir kamu pergi.
1: Aku juga mikir kamu bakal pergi. Tapi aku yakin kamu bakal ada di sini.
0: Ini kan tempat pertama kita.
1: Di sini kita memulai dan

0: Sekarang dia aku cari. Berapa mas harganya?
1: Sebenarnya aku baru tanam, jadi masih belum sempurna.
0: Ya, padahal aku tuh udah cari kemana-mana, susah banget nggak dapet-dapet.
1: Gini aja, aku rawat dulu sampai tumbuh sempurna, nanti boleh buat kamu.
0: Serius? Yeay, akhirnya. Tahu nggak, katanya bunga daisy ini bisa tumbuh terus nemenin kita sampai akhir usia.
1: Sampai akhir usia?
0: Ya hujan. Aku boleh neduh di sini dulu nggak?
1: Oh iya, boleh. Silakan.

0: Nah, itu dia bunga yang aku cari. Berapa pak harganya?
1: Ini untuk kamu aja deh.
0: Hah? Serius? Ya ampun, makasih banyak ya pak. Aku udah cari kemana-mana tapi susah banget untuk dapetin bunga dari sini. Sampai akhir usia.
1: Katanya,
2: Anda masih bersama kami. 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani di kebersamaan untuk edisi hari ini. Pendengar, menemani dan menyapa Anda pastinya hingga pukul 15 nanti. Saya Citra dari menyapa Anda 8 Juni 2026.

0: Bos, api, api, api.
1: Jauh, kok diem dah.
0: Yo, salam mencet.
2: Di sana?
3: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: jatuh cinta.
1: Eh, itu kan mbak Ewi lho.
2: Eh, ini kerja ora to? Anggrono wedo anayu langsung domblong. Deh.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Ya, Bebrenger, untuk kebersamaan di edisi pagi ini hadir menemani dan menyapa Anda, menantikan dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Ya, baik pendengar, tetap bersama Heru Sungai Penuh menemani Anda untuk bersama di edisi pagi ini ya. Senantiasa untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau warga pesisir segera melakukan evakuasi. Imbauan tersebut disampaikan menyusul gempa magnitudo 7,7 yang menguncang Laut Sulawesi. Gempa terjadi pada Senin 8 Juni 2026 pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. BMKG kemudian mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah Indonesia. Pendengar, melansir informasi BMKG, gempa berpusat di laut sekitar 236 km barat laut Tahuna. Gempa tersebut berada pada kedalaman 105 km dan berpotensi memicu tsunami. BMKG meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah sesuai dengan tingkat peringatan yang telah ditetapkan. Langkah cepat dinilai penting untuk mengurangi risiko terhadap masyarakat pesisir. Untuk wilayah yang berstatus siaga, masyarakat diminta segera melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman. Pemerintah daerah juga diminta mengarahkan proses evakuasi sesuai dengan prosedur kebencanaan. Pendengar, ada beberapa imbauan BMKG kepada masyarakat segera melakukan evakuasi dari wilayah pesisir berstatus siaga, menjauhi kawasan pantai dan tepian sungai pada wilayah berstatus waspada. Mengikuti arahan pemerintah daerah dan petugas di lapangan ya, dan lalu tidak mudah mempercaya informasi yang belum terverifikasi, memantau perkembangan informasi resmi dari BMKG. Baik, pendengar, hadir di kebersamaan untuk edisi hari ini.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Ya, berdengar untuk kebersamaan di edisi hari ini masih menemani dan menyapa Anda. Kita nantikan dinamika olahraga sesaat lagi tentunya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti dinamika olahraga pada pukul 11 nanti. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: namanya hasil-hasil tangannya yang luar biasa.
1: Dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andilko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: RI Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This sport is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, Terima kasih banyak.
6: I definitely would have not won the tournament, so thank you very much.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Suarez yang telah memenangkan turnamen ini.
6: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jacquin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jacquin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Opusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Cheng Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara. Tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan kontak. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Becker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah merundukkan Fafage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Fafage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruwana Kemaksud memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Fafage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Termasuk perjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang. Nanti kita takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama. Hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan. Hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah.
0: Itu juga hoax kali.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Ya, berpendengar untuk kebersamaan di edisi siang ini masih menemani Anda pastinya ya di lagu-lagu musik dan informasi siang. Jangan kemana-mana pendengar ya, nanti akan ada seni, lagu-lagu seni tradisional, lagu daerah yang akan menyapa Anda tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ya, berdengar di 96,7 MHz menemani dan menemani Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini. Di era digital yang bergerak cepat, produktivitas tidak hanya tergantung pada lamanya bekerja. Kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten sering memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Pada masa pertumbuhan, produktivitas berperan penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan positif. Periode remaja hingga awal dewasa menjadi waktu penting untuk pengembangan kemampuan belajar dan beradaptasi. Pendengar, tentunya bangun tidur, jangan langsung buka gawai ya. Minum air putih sebelum setengah bangun tidur, buat daftar prioritas ataupun to-do list ya, dan juga kerjakan tugas paling penting terlebih dahulu. Olahraga singkat tiap hari, luangkan waktu untuk refleksi. Kita nantikan waktu azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Perudan sekitarnya.

0: masyarakat niscaya dapat mencapai kemakmuran dan ketentraman apabila di dalam pembangunan dijalankan amar ma'ruf, diberantas kemungkaran, serta ditegakkan keadilan. Tanpa itu semua, rasanya tidak mungkin pembangunan masyarakat itu akan mencapai kemakmuran dan ketentraman. Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas menyuruh kepada umat manusia dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya di masyarakat agar menegakkan keadilan, menjalankan kebajikan, dan memberantas kemungkaran. Dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Banyak pengamat menilai bahwa suasana keislaman di masyarakat kita kian hari kian terasa. Orang-orang Muslim makin banyak yang menyebut dirinya Muslim. Mereka senang mengenakan atribut Islam dan mereka melaksanakan ibadah di mana saja mereka berada. Islam merupakan agama yang luhur, maka wajar bila umatnya merasa bangga. Tetapi tidak sekedar bangga, namun hal itu tidak menjadikannya sombong dan harus dibuktikan dengan amal perbuatan nyata. Dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal, kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman."

Di sebuah desa, ada seorang Muslim namanya Luqman. Dia ingin menjadi seorang sufi, tetapi jalan yang ditempuhnya melalui jalan tarekat. Dalam dunia tarekat itu, tampaknya dia mengerjakan amalan-amalan yang tidak sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan sangat berlebihan. Entah apa yang dia dapatkan, namun akhirnya dia menjadi gila hingga wafatnya. Al-Quran dan Sunnah Rasul, bila diamalkan dengan sesungguhnya, ia akan membawa ketentraman jiwa dan kedamaian hidup, bukan membawa kegilaan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu." Ayat itu ditujukan kepada umat.

Iya, Babring Air untuk kebersamaan di edisi hari ini kita lanjut menemani ada lagu-lagu daerah Nusantara dan seputar informasi menemani dan menyapa untuk kebersamaan hari ini. Tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Just so. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Ut.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia. Pro 1, Kanal Informasi.

Iya, berbarengan untuk kebersamaan di edisi hari ini, menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Indonesia dan mereka hidup sesuai dengan syariah Islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah. Aceh juga memiliki kesenian dan budaya tradisional yang mampu menarik perhatian para turis. Salah satunya berupa tarian tradisional. Tarian adat daerah Aceh merupakan aset bangsa di bidang kesenian Nusantara. Jika dibandingkan dengan tarian tradisional lainnya di seluruh penjuru Nusantara, tari tradisional yang ada di Aceh mempunyai ciri khas yang unik. Sebab tarian wilayah Indonesia bagian barat ini menyuguhkan sejumlah makna yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, yaitu mengekspresikan emosi dan budaya lokalnya. Pendengar, tari tradisional masyarakat Aceh dikatakan merupakan cerminan jati diri yang harus dipahami oleh semua orang, bukan hanya warga yang tinggal di wilayah Aceh saja. Berdasarkan data dari pendengar, ya, Aceh memiliki 184 tarian yang tersebar di kota dan kabupatennya. Tarian-tarian tersebut mempunyai gerakan dan keunikannya masing-masing yang mampu memesona siapa saja yang menyaksikannya. Lantas, apa saja tarian-tarian tradisional di Aceh? Ya, tentunya banyak ya pendengar. Ya, tari saman, siapa sih yang tidak mengenal tari saman? Ini menggunakan dua unsur gerak yang menjadi unsur dasar dalam tarian, yaitu tepuk tangan dan tepuk dada. Ketika menyebarkan agama Islam, saman juga diduga mempelajari tarian Melayu kuno, kemudian menghadirkan kembali lewat gerak yang disertai dengan syair-syair dakwah Islam demi memudahkan dakwahnya. Dan untuk selanjutnya ada tari ratep meosekat, ya. Nama tari ratep masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu ratib, asal kata ratib artinya ibadat, dan meusakat asal kata sakat ya artinya diam. Gerak dan gaya tarian ini diciptakan oleh Wan Rakibah, anak perempuan dari ulama besar Al-Uqb Wujud Habib Abdurrahim. Nah, pendengar, tentunya ya isi dan kandungan syairnya terdiri atas sanjungan dan puji-puji kepada Allah Subhanahu Taala. Hadir untuk bersama di edisi hari ini, tak bersama kami di 96,7 MHz.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Pinter, keren, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, pendengar, kita ikuti untuk selanjutnya di Warta Berita bersama Pro 1 RRI Jambi.
3: Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
4: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Senin 8 Juni 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Bantuan helikopter BNPB tiba di posko udara Jambi, perkuat penanganan karhutlah. Kondisi jemaah haji Jambi di Tanah Suci secara umum dalam kondisi baik. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, bantuan helikopter untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Provinsi Jambi sudah tiba di posko udara Provinsi Jambi. Bantuan tersebut berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sebagai upaya memperkuat penanganan karhutlah selama musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan saat ini satu unit helikopter patroli dan satu unit helikopter waterbombing telah berada di posko udara Jambi. Ia menyebutkan dalam waktu dekat BPBD Jambi kembali akan menerima tambahan satu unit helikopter waterbombing untuk mendukung operasi pemadaman dari udara.
1: Direncanakan juga dibantu satu heli patroli dan dua heli waterbombing. Namun sekarang yang sudah ada di posko udara Provinsi Jambi itu sudah datang bantuan satu heli patroli dan satu heli waterbombing. Kemungkinan hari ini direncanakan akan tambah lagi bantuan satu heli waterbombing. Dan nanti setelah pelaksanaan operasi mitigasi cuaca selesai, pesawat tersebut akan dialihkan menjadi pesawat patroli. Jadi total nanti ada satu heli patroli, satu pesawat patroli dan dua heli waterbombing yang dibantukan oleh BNPB RI untuk Provinsi Jambi dalam upaya penanganan kebakaran hutan lahan di.
0: Dengan tambahan tersebut, total armada udara bantuan BNPB yang disiapkan untuk Provinsi Jambi terdiri dari satu helikopter patroli dan dua helikopter waterbombing. Sejauh ini helikopter patroli tersebut sudah mulai beroperasi. Menurut Andre, bantuan armada udara itu merupakan tindak lanjut setelah pemerintah Provinsi Jambi menetapkan status siaga karhutlah pada 27 April 2026 lalu. Sementara itu, selain bantuan helikopter, BNPB juga mengerahkan satu pesawat Cessna untuk operasi modifikasi cuaca yang berlangsung pada tanggal 3 hingga 12 Juni 2026. Selanjutnya, pendengar, pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Jambi menyebutkan kondisi jemaah haji asal Provinsi Jambi di Tanah Suci secara umum dalam kondisi baik, terutama pasca berakhirnya rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Kabid Penyelenggara Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi, Majdi, hari ini mengatakan saat ini tidak ada lagi jemaah asal Jambi yang menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Selain itu, hingga saat ini juga tidak ada penambahan jemaah haji asal Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci. Sejauh ini sejumlah jemaah haji asal Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci sebanyak 4 orang dan diharapkan tidak ada lagi jemaah yang meninggal. Menurut Majdi, setelah seluruh rangkaian puncak ibadah haji selesai dilaksanakan, aktivitas para jemaah kini jauh lebih ringan dibandingkan saat Armusna yang penuh dengan mobilitas tinggi dan kepadatan jemaah. Sebagian jemaah kini memanfaatkan waktu menjelang kepulangan ke tanah air untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram maupun mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah di Arab Saudi.
2: Kondisi secara keseluruhan alhamdulillah sehat ya, biasalah kalau capek-capek itu. Lalu yang di rumah sakit tidak ada lagi. Para jemaah kita sudah bolehkan lah kalau bagi mereka yang ingin melakukan city tour baik ke Taif, apa ke Jabal Rahmah maupun ke Jeddah itu sudah dibolehkan lah karena proses yang puncaknya kan sudah selesai.
0: Kabid Bina Haji dan Umroh Majdi menamakan kloter pertama jemaah haji dari Provinsi Jambi yaitu kloter BTH 13 dijadwalkan tiba di Batam pada 16 Juni mendatang dan diperkirakan tiba di Jambi pada sore harinya. Menjelang pemulangan jemaah haji, Kanwil Kemenhaj besok akan mengadakan rapat persiapan pemulangan jemaah haji yang akan dihadiri oleh stakeholder terkait seperti pihak bandara, dinas perhubungan, balai karantina kesehatan dan pihak terkait lainnya. BPJS Kesehatan Cabang Jambi terus mendekatkan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui program layanan keliling yang menyasar berbagai instansi dan masyarakat. Melalui layanan jemput bola tersebut, petugas BPJS Kesehatan mendatangi sejumlah satuan kerja dan instansi pemerintah untuk memberikan berbagai layanan administrasi kepesertaan, mulai dari perubahan data, pengecekan status peserta, hingga penyampaian informasi mengenai hak dan kewajiban peserta JKN. Staf Edukasi dan Penanganan Pengaduan BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Dian Puspita Ninti, mengatakan layanan keliling ini merupakan upaya BPJS Kesehatan untuk mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Dian menjelaskan sebelumnya layanan serupa telah dilakukan di puskesmas, kelurahan, dan kecamatan. Kedepan, layanan akan diperluas ke berbagai instansi seperti RRI, KPPN, BPS, Kejaksaan Tinggi, dan sejumlah kantor lainnya.
3: Jadi kita layanan namanya layanan tatap muka. Jadi BPJS-nya seperti di kantor. Misalnya ibu mau melakukan pelayanan apa, rubah data, update data, atau informasi, bisa sama seperti di kantor. Kita bisa kasih tahu juga apa itu kewajiban dan haknya peserta JKN. Tuh, jadi mobile BPJS keliling ini kita mobile keliling sama seperti di kantor BPJS yang di Kota Baru itu.
0: Selain layanan keliling, BPJS Kesehatan juga menyediakan kanal layanan digital melalui Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp yang dapat diakses masyarakat untuk berbagai kebutuhan administrasi kepesertaan. Tidak hanya itu, peserta juga dapat memanfaatkan aplikasi mobile JKN untuk mengakses berbagai layanan kesehatan secara lebih mudah, termasuk pengambilan nomor antrian di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit. BPJS Kesehatan memastikan layanan keliling akan terus dilaksanakan secara rutin pada jam kerja, bahkan pada momen tertentu seperti kegiatan Care Free Day sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pembangunan sekolah rakyat yang berlokasi di Bagan Pete yang saat ini telah berjalan 70% dapat selesai sesuai waktu yang ditargetkan di akhir bulan Juni 2026. Wali Kota Jambi Maulana berharap tahun ajaran baru bisa beroperasi setelah pembangunan selesai, sehingga siswa di Sentra Aliatama semuanya bisa pindah gedung sekolah rakyat yang berlokasi di Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Wali Kota Maulana menyampaikan saat ini proses pemilihan peserta didik atau calon siswa sekolah rakyat di Kota Jambi terus berjalan.
5: Sudah 70% untuk data dari Satker, kita berdoa mudah-mudahan lancar dan pada saat setelah selesai pembangunan baru jalannya akan diperbaiki, karena saat ini masih banyak kabar berat yang masuk.
0: Maulana menjelaskan jenjang sekolah dasar yang menjadi kendala saat ini karena diperlukan meyakinkan para orang tua untuk melepas anaknya menempuh pendidikan lewat proses asrama. Selain itu, Maulana juga menyebutkan sekolah rakyat Kota Jambi nantinya juga akan menampung peserta didik dari luar daerah, termasuk jika ada siswa yang berasal dari suku anak dalam. Saudara, masyarakat yang baru akan memulai aktivitas di pasar modal diimbau untuk tidak tergesa-gesa melakukan transaksi jangka pendek atau trading. Pengamat ekonomi sekaligus dosen pascasarjana Universitas Jambi, Ahmad Soleh, menyatakan bahwa pemula sebaiknya mengawali langkah melalui investasi saham jangka panjang terlebih dahulu, sembari mendalami mekanisme dan strategi trading. Menurut Ahmad Soleh, langsung terjun ke dunia trading tanpa pemahaman yang komprehensif sangat berisiko tinggi memicu kerugian modal yang signifikan. Sebaliknya, instrumen investasi dinilai jauh lebih aman untuk melatih ketahanan psikologis sekaligus pemahaman dinamika pasar bagi para investor pemula.
6: Kalau untuk pemula memang harus menguasai ilmunya dulu, itu yang pertama. Yang kedua, sebaiknya jangan bermain trading, karena untuk pemula itu sangat tidak aman, resiko terlalu tinggi ya, dan sangat berbahaya ya, kemungkinan kerugian akan sangat besar.
0: Ahmad Soleh juga menekankan pentingnya pemula memahami perbedaan substansial antara orientasi investasi jangka panjang dengan aktivitas perdagangan saham harian. Melalui pendekatan investasi, pemula dapat mengasah kemampuan analisis laporan keuangan secara objektif tanpa terdistraksi oleh fluktuasi harga harian yang agresif. Selanjutnya pendengar, Perum Bulog terus mempercepat pembangunan infrastruktur berupa gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi guna memperkuat sistem pasca panen sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian. Infrastruktur tersebut akan dibangun di wilayah Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Kepala Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Afri Naldi Sinaga, yang mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih dalam proses pengurusan sertifikat lahan. Apabila sertifikat telah selesai diterbitkan, pembangunan infrastruktur tersebut ditargetkan dapat segera dilaksanakan pada tahun ini juga. Aprinaldi menambahkan keberadaan gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi nantinya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Selain mendukung pengelolaan hasil panen yang lebih baik, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten Kerinci.
7: Dengan pembangunan infrastruktur pasca panen sampai saat ini kita telah melakukan koordinasi dengan dinas terkait baik dari BPKAD maupun dinas BPN. Secara tidak langsung untuk kelengkapan dokumen telah kita masukkan ke BPN.
0: Ia berharap terobosan yang dilakukan Perum Bulog ini bisa didukung oleh semua pihak sehingga wilayah Kabupaten Kerinci bisa menjadi sentra distribusi pangan terutama beras bagi daerah tetangga dalam Provinsi Jambi maupun luar Provinsi Jambi.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Kerinci melakukan patroli di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah hukum Polres Kerinci. Kegiatan yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Peri Prasetyawan SHMH bersama personil unit Tipider dan unit Opsnal tersebut bertujuan memastikan penyaluran BBM berjalan aman, tertib dan sesuai ketentuan. Dalam patroli tersebut, petugas melakukan pengecekan di SPBU Pelayang Raya dan SPBU Koto Lebu, Kota Sungai Penuh. Hasil pemeriksaan menunjukkan ketersediaan BBM masih mencukupi. Di SPBU Pelayang Raya tersedia Pertalite 10 kiloliter, Biosolar 16 kiloliter, Pertamax 8 kiloliter, dan Dexlite 5 kiloliter. Sementara di SPBU Koto Lebu, stok BBM tercatat tersedia, yakni Pertalite 8 kiloliter, Biosolar 12 kiloliter, Pertamax 5 kiloliter, serta Dexlite 4 kiloliter. Petugas juga memberikan imbauan kepada pengelola SPBU agar tidak melayani kendaraan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan BBM subsidi, seperti penggunaan barcode ganda maupun kendaraan dengan modifikasi tangki.
8: Untuk sasaran yaitu penyalahgunaan BBM solar subsidi, ya. Kemudian kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti tangki yang dimodifikasi, kemudian juga para pelangsir yang mengisi galon ataupun mengisi kendaraannya secara berulang. Dan selanjutnya kami mengecek terkait barcode yang tidak sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Kami bersama dengan pengurus dari SPBU saat ini.
0: Selain itu, personil Satreskrim melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang diduga menjadi pelangsir BBM subsidi serta mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik yang dapat merugikan distribusi resmi. Polres Kerinci memastikan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi akan terus dilakukan secara berkala, termasuk sosialisasi dan penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan. Selanjutnya pendengar, Wali Kota Sungai Penuh Alpin menyatakan optimisme tinggi bahwa pemerintah Kota Sungai Penuh mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangguh, modern dan aman dari berbagai ancaman serta gangguan siber. Hal ini ditegaskannya dalam upaya percepatan transformasi digital dan implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik SPBE yang tengah digalakkan di lingkup Pemkot Sungai Penuh. Menurut Wako Alvin, digitalisasi birokrasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, seiring dengan migrasi sistem ke ruang digital, tantangan keamanan informasi juga semakin kompleks.
9: Komitmen Kota Sungai Penuh untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang aman, tangguh, dan terpercaya.
0: Melalui tata kelola pemerintahan yang aman, Wako Alvin berharap tingkat kepercayaan masyarakat dapat layanan terhadap layanan publik digital. Pemerintah Kota Sungai Penuh terus meningkatkan sekaligus membawa kota ini selangkah lebih maju menuju perwujudan smart city yang aman dan berkelanjutan. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Bantuan helikopter BNPB tiba di posko udara Jambi, perkuat penanganan karhutla. Kondisi jemaah Jambi di Tanah Suci secara umum dalam kondisi baik. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, Bebreng untuk kebersamaan di edisi hari ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Bebrengar, kita sapa untuk Anda di siang ini ya, untuk di Prodangdutnya 0811 78 79 670. Untuk kebersamaan di edisi siang ini, pendengar, bersama saya Citra Londari menyapa Anda pastinya untuk di Prodangdut Dangdutan Yuk Ayo. Dan untuk Anda yang ingin putarkan untuk kebersamaan di siang ini, yang maksudnya yang ingin bergabung melalui WhatsApp dari Sungai Ponoh, boleh ya, di nomor yang sama pastinya nanti akan kita sapa dan akan kita bacakan WhatsApp-nya ya, tentunya untuk kebersamaan di siang ini. Silakan saja untuk di lagu-lagu dangdutnya 0811 78 79 670.

Ya, berikan untuk juga bersamaan di edisi hari ini ya. Untuk Anda yang ingin putarkan lagu-lagu dangdutnya, boleh silakan saja 0811 78 79 670. Yang ingin mengirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp RRI juga boleh di nomor yang sama ya, 0811 78 79 670. Baik, berikan yang ingin putarkan, boleh silakan saja, kita tunggu ya. Oke, untuk kebersamaan di edisi hari ini.

Ya, selamat siang tuh siang ini pastinya untuk para pendengar yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, kami ucapkan selamat siang.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebrenger di kebersamaan untuk edisi hari ini hadir menemani dan menyapa Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Lagi untuk ditembang lagu-lagu downloadnya yang ingin diputarkan, silakan saja Bebrenger ya, kami sapa Anda untuk kebersamaan di siang ini 0211 78 79 670. Kita sapa dulu ya, menjelang ada yang bergabung nih, kita sapa dulu melalui WhatsApp harusnya penuh, kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dangdutan yo dari Mama request, oh ini darinya Mama request lagu Tiada Kata Berpisah dari Imam S. Arifin ya, tolong putarkan. Oke, ini salam sehat selalunya dan salam untuk kru-kru semuanya dan sahabat-sahabat pemerhati RRI Sungai Penuh di mana saja berada ya. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita sapa semangat siang Pro Dangdut. Selamat siang Mbak Citra, saya Putra Bukit Namora dari kawasan Peladangan Bukit Namora Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin. Request lagu Bahagia by Arafik ya. Lagu teruntuk semua pendengar RRI Penuh saja di mana berada, terutama yang berada di Peladangan juga. Makasih sebelumnya Mbak Citra, semangat siang. Oke, jangan lupa bahagia ya. Oke, semangat siang untuk semuanya yang ingin putarkan lagu-lagunya, boleh silakan saja 0852 0811 78 70 96 70. Dan tadi untuk yang sebelumnya darinya Mama Bebe ya, minta lagu Tiada Kata Berpisah dari Imam S. Arifin nih. Oke, dan yang ingin bergabung boleh melalui WhatsApp resungnya penuh di 0811 78 70 90 70, ataupun melalui line teleponnya ya di nomor yang sama nih 0811 78 70 90 70.

Ya, selamat siang mendengar di Kebun Sama untuk edisi siang ini hadir menemani dan menyapa Anda. Pastinya jangan kemana-mana ya di 0811 78 79 670.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

Ya, Bebrengan masih menemani dan menyapa untuk Anda di kebersamaan di edisi siaran hari ini di 0811 78 79 670, ya. Di 0811 78 79 670, yang ingin diputarkan lagu-lagunya, untuk yang ingin bergabung melalui telepon ataupun melalui WhatsApp Radio Sungai Penuh di nomor yang sama, silakan saja. Tentunya untuk WhatsApp akan kita bacakan, yang akan kita putarkan juga untuk lagunya. Silakan saja 0811 78 79 670.

0: Beb, sudah ajak aku candle dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, berpendengar untuk bersamaan di edisi hari ini tentunya masih menyapa Anda pendengar ya di 0811 78 79 670, ya di 0811 78 79 670. Masih ada kebersamaan kita 18 menit lagi ya tentunya untuk kebersamaan di edisi hari ini. Ya di 0811 78 79 670, tetap bersama Radio Sungai Penuh hadir menemani Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini. Selamat siang pendengar dan selamat beraktivitas tentunya untuk Anda yang beraktivitas hari ini ya, dan untuk Anda juga yang lagi bersantai-santai yang lagi mendengarkan kami ucapkan selamat siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ya, Bebrenger, tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara. Untuk selanjutnya, rekan kami yang lainnya akan hadir menyapa Anda. Saya Citraron dari pamit undur diri, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Langsung aja. Hei, hei, hei, hei, awas, awas, awas.

0: masih bersama RRI Sungai Penuh.
1: Radio Republik Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Mila Pika bisa hadir kembali untuk menemani Anda dari formasi pukul 15 hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti tentunya. Dan pendengar, apa kabar Anda? Semoga semuanya sehat untuk kebersamaan hari ini. Dan tentunya kami masih temani Anda hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya apa kabar Anda? Mudah-mudahan semua aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar tentunya. Dan kami masih hadir untuk menemani Anda semua dengan beragam program acara. Dan kali ini di Sungai Penuh sore ini kami masih hadir dengan beragam informasi terkait dengan RRI Sungai Penuh tentunya, dan juga beragam informasi kami masih akan hadirkan untuk Anda di musik dan juga informasi di sore hari ini. Dan pendengar, tadi mengawali perjumpaan kita ada Fajar Nur dan Yofi Widianto dengan Menjaga Hati. Kami antarkan ke tengah ruang dengar Anda semua tentunya, dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur dan juga menghangatkan suasana sore hari ini. Dan seperti pada aktivitas pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di sore hari ini. Dan kembali di hari Senin tentunya beraktivitas di kebersamaan sore hari ini ya. Semoga aktivitasnya juga bisa berjalan dengan lancar tanpa gangguan, dan semua yang direncanakan tentunya bisa terlaksana dengan baik. Dan kami masih temani Anda di kebersamaan sore hari ini dengan beragam musik dan juga informasi. Dan masih bersama saya Mila temani Anda. Dan mudah-mudahan juga apapun yang kami sampaikan tentunya dapat menghibur Anda semua di kebersamaan sore hari ini. Dan bagaimana hari ini pendengar, semoga juga semua aktivitasnya tentunya bisa terlaksana dengan baik, terus juga apa yang direncanakan juga tentunya bisa dikerjakan dengan semaksimal mungkin, karena memang di Senin itu biasanya memang hari yang luar biasa sibuknya ya. Dan baik pendengar, kami masih temani Anda di RRI Sungai Penuh tentunya, dan juga kali ini kita akan hadirkan kembali lagu untuk Anda semua di RRI Sungai Penuh. Dan sebenarnya cinta kita hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Bun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu nggak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

Masih bersama kami di 96,7 MHz. Pendengar, tentunya dapat kami informasikan beduk azan asar akan dihadirkan di formasi pukul 15.40 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya masih bersama kami di formasi 15.24 menit waktu Indonesia Barat tentunya.

Dan pendengar, tentunya kami masih temani Anda di kebersamaan sore hari ini. Dan pendengar, informasi kami hadirkan di mana gelombang tsunami sudah terdeteksi di sejumlah wilayah pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah laut sekitar 244 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada Senin pagi. Di mana pendengar, kelompok dan juga tentunya gelombang tsunami ini terpantau di Kabupaten Kepulauan Talaut, Kepulauan Siau, Tagulandang Biaru, Sitaro, Sulawesi Utara, serta Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di 96,7 MHz. Dan mengatakan kita di formasi 15:37 waktu Indonesia Barat. Dan kami masih temani Anda di kebersamaan sore hari ini dengan beragam lagu-lagu pengantar azan asar untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya tentunya. Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan kami temani Anda pendengar di RRI Sungai Penuh untuk kebersamaan sore hari ini. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua dan juga menambah informasi di tengah ruang dengar Anda semua untuk kebersamaan sore hari ini ya. Dan pendengar jelang azan asar untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, pendengar, kami hadirkan lagu-lagu religi ke tengah ruang dengar Anda sebelum azan asar kami hadirkan untuk menemani Anda di kebersamaan sore hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tepat informasi 15.40 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ikuti penyebeduk dan azan asar untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

0: Mendengar dari studio, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tepat informasi pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jambi dan Warta Belajar Sumba, tentunya akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda semua di kebersamaan sore hari ini. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Pedung.

0: masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membantu

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Pembuangan sampah serta limbah yang tidak bertanggung jawab di badan perairan ini menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama-sama. Untuk skala makro, untuk skala mikronya tentu aktivitas perorangan yang berkaitan dengan bahari.
2: Kontraktornya PT akan selesai pada waktunya, Agustus, 16 Agustus kontraknya. Mudah-mudahan sesuai dengan skidul. Menurut janji dari PT sesuai, tapi hasilnya.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 8 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya, Alvina Damayanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Berita Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Capaian cek kesehatan gratis di Kota Bengkulu masih rendah. Yan Berlian, RRI Bengkulu.
1: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus berupaya meningkatkan cakupan program cek kesehatan gratis yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperluas layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat agar akses terhadap layanan kesehatan semakin mudah dan merata. Hingga saat ini capaian program CKG di Kota Bengkulu masih tergolong rendah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, dari total 400 ribu jiwa penduduk Kota Bengkulu, baru sebanyak 15.149 orang yang tercatat telah mengikuti program tersebut. Jumlah itu setara dengan sekitar 2,6% dari total sasaran yang ada. Sementara itu, pemerintah menargetkan capaian program CKG dapat menjangkau hingga 45% dari total jumlah penduduk. Dengan capaian yang masih jauh dari target tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus melakukan berbagai upaya percepatan agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nili Hartati, menjelaskan bahwa rendahnya capaian yang tercatat saat ini bukan disebabkan kurangnya antusiasme masyarakat. Menurutnya, minat warga untuk mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis sebenarnya cukup tinggi. Namun, terdapat kendala teknis yang mempengaruhi proses pendataan dan pelaporan hasil pelayanan. Salah satunya adalah sistem aplikasi penyebutan data yang digunakan secara nasional sering mengalami gangguan atau error, sehingga proses pencatatan peserta tidak dapat berjalan maksimal.
2: Untuk kegiatan CKG di Kota Bengkulu, pada pelaksanaan kegiatannya di tiap event di masyarakat, itu kita sudah itu melakukan secara maksimal lah di 20 puskesmas kesehatan yaitu yang ada di kota di wilayah Kota Bengkulu. Tapi mirisnya di pelaporannya kami itu masih tercatat yang terendah di 10 kabupaten kota. Itu menjadi evaluasi, bahan evaluasi kami bersama Kementerian, Dinas Kesehatan Provinsi, dan kami.
1: Sebagai bagian dari strategi percepatan, Dinkes Kota Bengkulu juga akan memperluas cakupan layanan dengan melibatkan lebih banyak fasilitas kesehatan serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan agar warga semakin memahami manfaat program CKG dan terdorong untuk memanfaatkan layanan tersebut. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berharap kendala pada sistem pelaporan dapat segera teratasi, sehingga data capaian program dapat terinput secara maksimal. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Hari Laut Dunia, aktivis lingkungan becak Babel mengajak masyarakat menjaga kelestarian perairan dari ancaman sampah. Berikut laporan Ratna Agusari, RRI Sungai Liat.
1: Baik pendengar, di mana peringatan Hari Laut Dunia menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian perairan dari berbagai ancaman kerusakan lingkungan, terutama pencemaran sampah yang masih menjadi persoalan serius di wilayah pesisir dan laut. Disampaikan Ketua Komunitas Penggiat Lingkungan Bangka Environment Creative Activist of Kawa Becak Bangka Belitung, Arinda Unigraha mengatakan pelestarian wilayah perairan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, laut dan perairan merupakan habitat bagi beragam biota yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Karena itu, berbagai aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan harus menjadi perhatian bersama.
2: Tentunya praktik-praktik seperti illegal fishing, illegal mining, dan juga pembuangan sampah serta limbah yang tidak bertanggung jawab di badan perairan, ini menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama-sama untuk skala makro. Untuk skala mikronya tentu aktivitas perorangan yang berkaitan dengan bahari atau pariwisata biasanya di perairan ini juga harus terkontrol agar tidak menimbulkan kerusakan serta timbunan sampah liar di sekitar wilayah perairan.
1: Arinda juga menuturkan ancaman terhadap kelestarian laut tidak hanya berasal dari aktivitas di perairan seperti praktik illegal fishing dan illegal mining, tetapi juga dari aktivitas di daratan yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan laut. Menurutnya saat ini pemerintah telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur pemanfaatan ruang laut dan perlindungan ekosistem perairan. Regulasi tersebut menjadi pedoman agar pemanfaatan sumber daya laut dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Menurutnya, menjaga kesehatan laut sangat penting karena selain menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir, laut juga memiliki peran besar dalam menjaga kualitas lingkungan global termasuk sebagai satu penyumbang oksigen bagi kehidupan di bumi. Melalui peringatan Hari Laut Dunia, ia berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat sehingga ancaman pencemaran sampah dan kerusakan ekosistem laut dapat diminimalkan. Dari Sungai Tanah Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari RRI Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Bagian berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait menjaga perairan dari kerusakan dan kesampahan yang dihimpun reporter Sri Wahyuni, RRI Jambi.
1: Ya, terkait menjaga perairan dari sampah, tentu yang paling penting, yang paling pertama, kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya. Karena bagaimanapun ketatnya peraturan ataupun sanksi yang dibuat, cuman kalau tidak ada kesadaran dari masyarakatnya langsung ya percuma aja, nanti juga ujung-ujungnya pasti ke situ-situ aja, bakal kotor lagi, dibersihin kotor lagi. Jadi yang paling penting itu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat dikurangi, tentu membuat kualitas lingkungan lebih terjaga ya, dan juga dampak positifnya tentu keberlangsungan ekosistem perairan dapat dilindungi lah.
2: Menurut aku, menjaga perairan itu penting banget sih. Jangan sampai sungai, danau, atau laut penuh sampah cuma karena kita malas buang sampah di tempatnya gitu kan. Kasihan juga ikan dan biota lainnya kalau habitat mereka rusak. Jadi kita mulai dari yang kecil aja, kayak nggak usah buang sampah sembarangan dan kurangi plastik sekali pakai.
3: Ya kalau menurut saya sih, kayak di Sungai Batanghari itu kan keruh tuh ya, sampai coklat kayak gitu. Nah itu mungkin sampah atau banyak dompeng-dompeng yang ilegal itu ya. Ya kalau bisa pemerintah merhatiin hal itulah, karena kan kasihan juga nih kan, sampah di sungai itu kan mengalirnya ke laut juga ya, dan sampah-sampah itu juga ngalirnya ke laut. Nah di laut itu nanti sampah bisa menjerat, ya kasihan untuk hewan-hewan laut kayak penyu makan sampah mungkin nanti. Semoga pemerintah merhatiin hal inilah, untuk lebih merhatiin agar sungai kita ini bersih dari sampah.
4: Kalau saya pribadi, mungkin saya tidak membuang sampah, terutama sampah plastik yang memang masa penguraiannya cukup panjang gitu ya. Yang jelas sungai harus bersih dan kita harus menjaganya, jangan sampai siapapun itu membuang sampah. Karena di dalam sungai itu kan ada hewan-hewan seperti ikan yang memang mereka butuh juga kehidupan di situ. Nah kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, tentunya akan menumpuk dan hewan tersebut tentunya akan, seperti ikan, akan makan plastik-plastik yang ada di sana, dan tentu perkembangan habitat yang ada di dalam sungai itu akan terhambat.
0: Dari RRI Jambi, kami menuju ke RRI Palembang.

0: Untuk mengetahui bagaimana menjaga perairan dan sungai Sumatera Selatan dari ancaman sampah dan pencemaran, berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama dosen ilmu kelautan UNSRI, Ahmad Eskil, MSc dari RRI Palembang.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Salam. Mas Ahmad, boleh nggak Mas minta pendapat Mas yang besok kan merupakan Hari Laut Sedunia, Mas. Menurut Mas, bagaimana sih Mas kondisi kualitas perairan di sungai di Sumatera Selatan, Mas? Ini seperti apa Mas kondisinya?
2: Baik, yang saya tahu kondisi perairan di Sumatera Selatan ya, khususnya penelitian saya lebih fokus ke itu, ke Sungai Musi dan muara Sungai Musi yang berada di Sungseng ya.
1: Yeah.
2: Jadi itu sekarang kan Sungai Musi itu kan sudah terpapar kontaminasi dari zat pencemar. Jadi zat pencemar itu banyak nih yang mengkontaminasinya. Salah satunya adalah logam berat, pestisida, PAH, yeah, dan yang paling krusial sekarang adalah sampah plastik. Mm-hmm. Ya, sampah yang paling krusial sekarang sampah plastik. Dan dari penelitian saya itu dari 2018 sampai sekarang itu kan penelitian sampah plastik fokusnya ke mikroplastik, Mas, ke mikroplastik. Jadi di Sumatera Selatan itu mikroplastik itu tidak hanya ada di air saja, tapi sudah mengendap di sedimen dan bahkan itu sudah masuk ke dalam organisme yang ada di perairan, misalkan ke ikan. Malahan salah satu di kolega saya di jurusan itu menemukan mikroplastik ada di dalam ikan
1: tubuh,
2: dan di dalam kerang. Ya, ikan yang didapat oleh warga nelayan di Sungseng, Mas.
1: Okay.
2: Itu jadi seperti itu sekarang. Dan penelitian terakhir saya yang telah dipublish di jurnal terindeks nasional Sinta 3 itu mikroplastik itu ditemukan sekarang itu ditemukan di Sungai Musi dan di air di sedimennya juga. Malah kami menduga dan mengindikasikan bahwa mikroplastik itu tidak hanya dia sendiri, tapi juga beragregat atau berikatan dengan zat-zat organik lainnya. Misalkan mikroplastik adanya zat-zat lain, misalkan dari pestisida, dari organik, misalkan dari logam berat, PAH itu yang berikatan dengan mikroplastik. Jadi kadar racun mikroplastik itu misalkan kita analogikan sebagai satu, jadi ketika berikatan dengan zat polutan lainnya, maka kadar mikroplastik itu akan semakin naik begitu.
1: Baik, Mas Ahmad, saat ini tidak ada dampak jangka panjang seperti apa, Mas, dalam pencemaran air di Sungai Musi ini, Mas?
2: Oke, dampak jangka panjang itu adalah nanti akan bermuara ke kita, Mas, sebagai pemakan segalanya. Dampaknya adalah ke kita sendiri. Kita kan memakan ikan, sotong, cumi, dan lain sebagainya yang sekarang sudah banyak masuk ke dalam mikroplastik, yang fokusnya mikroplastik atau logam berat yang sering dilaksanakan di jurusan itu dampaknya yang panjang-panjang ke kita sendiri, Mas. Dan salah satu artikel ketika saya studi S2 di Cina kemarin malah ada ditemukan mikroplastik di tubuh manusia dan di urin manusia, Mas, ketika sampai S2 kemarin. Jadi mikroplastik itu dapatnya adalah dari ikan, dari konsumsi ikan yang kita makan dari dapatnya dari nelayan gitu. Jadi ketika ada namanya penyebaran secara rantai makanan. Jadi ketika masuk pertama di plankton makan ikan kecil, kecil makan ikan besar, ikan besar dimakan oleh kita dan akhirnya terakumulasi di tubuh manusia. Efek jangka panjangnya akan menyebabkan ada namanya kanker, Mas, karena dia akan menyumbat pembuluh darah, lama-lamanya akan menjadi kanker seperti itu.
1: Muhammad, dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia ini, Mas, langkah apa sih yang harus kita lakukan sebagai langkah efektif, Mas, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang lebih peduli terhadap kebersihan sungai dan juga laut, Mas?
2: Kalau hemat saya sih, Mas, kalau dari pertama nih, dari kita sendiri sih, kan kembali ke kita nih, Mas, sebenarnya. Kesadaran manusia itu sendiri, misalkan pertama itu adalah kita sering menggunakan tumbler, Mas. Misalkan kita nih untuk khususnya ke sampah plastik ya, karena mikroplastik kan berasal dari sampah plastik yang dia terdegradasi dari ukuran besar menjadi kecil. Jadi pertama itu ya dari pertama kita sadar dulu, yang kedua bagaimana kita minimalnya misalkan ke membawa air minum menggunakan tumbler dan sebagainya yang bisa mengurangi penggunaan plastik gitu. Terus yang kedua itu adanya sosialisasi sebenarnya, Mas. Sebenarnya kalau konteks sosialisasi sebenarnya sudah berbubuh ya sebenarnya dilaksanakan harus ini, tapi kalau dari masyarakat sendiri yang tidak sadar dan tidak sadar lah, Mas, jadi agak susah sebenarnya. Dan itu kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita harus, karena polutan ini, zat pencemar itu nantinya dia akan berefek jangka panjang sebenarnya untuk kedepannya. Dan sekarang kan sudah banyak nih sampah plastik itu tidak hanya berefek ke perikanan, tapi kan sampah plastik ada yang membuat misalkan ada bau tidak sedap dari sampah plastik. Misalkan banjir nih terjadi di Palembang kemarin, kan ada hujan nih di Palembang mas, hujan sekitar 1 jam, akhirnya ada tergenang air, akhirnya di situ kan banyak sampah plastik ya. Nah tapi waktu kan salah satunya kan sudah mengganggu estetika dari cara pandang dan dari cara lihat kan juga nggak enak dilihat sampah plastik.
1: Mas Ahmad, terakhir mas, apa sih pesan ataupun himbauan mas sebagai fraksi si perguruan tinggi kepada masyarakat dan juga nelayan khusus?
2: Kalau pesan saya dari kami, apalagi fokus saya mas ke sampah plastik dan apalagi akhir-akhir sekarang juga menjurus ke puntur rokok ya.
1: Iya.
2: Jadi pesannya adalah warga lebih aware atau lebih sadar terhadap bagaimana namanya sampah ya, sampah itu residu yang ketika dibuang ke sungai tanpa ada pengolahannya sesuai dengan SOP, itu nantinya akan berefek jangka panjang tidak hanya ke kita, tapi juga berefek nantinya ke anak cucu kita nantinya untuk di masa mendatang. Yang kedua, mulai dari diri kita mas, dari ini untuk mengurangi sampah plastik dengan menggunakan tumbler. Misalkan kalau misalkan belanja ke pasar, kita membawa shopping bag atau membawa tas belanja dan lain sebagainya. Dan hari itu saya sudah mulai dari diri dari saya sendiri kan, sebelum kita mengajak nih kan kita harus mulai dulu dari kita sendiri. Dan saya juga pesan kepada pemerintah bahwa pemerintah itu perlu instrumen atau perlu undang-undang yang berkaitan dengan sampah ini. Karena sampah kita udah tahu nih, Indonesia itu katanya di salah satu jurnal yang ditemukan oleh Thomson, salah satu peneliti dari Inggris, Indonesia itu menghasil sampah plastik nomor 2 di dunia setelah negara Tiongkok gitu. Dan hari ini seharusnya kita bukan bangga terhadap itu, tapi menjadi sadar, wah mbak, dengan jumlah kita yang banyak ini, seharusnya kita bisa mengolah sampah. Salah satu ada daerah yang di Jawa ya, desa percontohan yang mereka bisa mengubah sampah menjadi barang bernilai berguna. Bagusnya seperti itu, misalnya kita bisa ngelihat dan berpatokan kepada mereka bagaimana pengolahan sampahnya, bagaimana IPAL-nya, bagaimana TPA-nya untuk mengurangi beban cemaran.
1: Baik, Mas Ahmad, terima kasih atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perwira Cabang Pramuka Kaur terus mematangkan persiapan peserta Jambore Nasional 2026 perwakilan daerah. Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Kuartir cabang atau kuartir gerakan Pramuka Kaur tengah menggencarkan persiapan untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 yang dijadwalkan berlangsung di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Agustus mendatang. Agenda perkemahan akbar tingkat nasional ini secara rutin menjadi wadah penting bagi pembinaan karakter generasi muda. Jelang pelaksanaan training center yang dijadwalkan pada pertengahan Juni ini, pengurus Kuarcap Kaur terus mematangkan persiapan teknis maupun fisik bagi para peserta. Latihan terpusat tersebut diharapkan mampu mengasah keterampilan dan menjaga kondisi kesehatan anggota Pramuka Penggalang yang akan mewakili daerah. Ketua Kuarcap Kaur melalui Sekretaris Dodi Haryanto mengatakan para peserta yang lolos seleksi mewakili Kabupaten Kaur terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri dengan total 32 orang penggalang. Mereka merupakan tunas-tunas muda terbaik yang telah melalui serangkaian proses seleksi ketat di tingkat cabang. Selama masa TC, peserta akan dibekali berbagai materi kepramukaan lanjutan dan penguatan fisik yang disesuaikan dengan standar nasional. Pembina diharapkan mampu membentuk mental yang tangguh, kedisiplinan yang tinggi, serta memupuk

0: Selain keterampilan kepramukaan standar, peserta juga akan mengikuti rotasi kegiatan yang berfokus pada teknologi, seni budaya, dan pengembangan kepedulian lingkungan. Seluruh rangkaian aktivitas ini dirancang agar peserta dapat mengasah kreativitas dan inovasi yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan persiapan yang matang sejak jauh hari, Korcep Kor optimis kontingennya dapat berpartisipasi maksimal dan mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Partisipasi aktif ini juga menjadi salah satu langkah nyata dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berwawasan luas. Demikian Rohim Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Dari RRI Bintuhan Provinsi Bengkulu, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pendengar progres pembangunan SMA Unggul Garuda Baru yang berlokasi di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur hampir mencapai 50%. Sapriyaningsi, RRISP Belitung.
1: Perkembangannya jauh lebih baik lah. Dan tadi juga sudah disampaikan sudah 40% sekian. Tapi janji
2: pembangunan SMA Unggul Garuda Baru yang berlokasi di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur terus menunjukkan progres positif. Hingga awal Juni 2026, pembangunan sekolah unggulan yang menjadi bagian dari program nasional tersebut telah mendekati 50%. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan perkembangan pembangunan SMA Unggul Garuda mengalami kemajuan yang cukup signifikan, baik dari sisi struktur bangunan maupun fasilitas pendukung yang sedang dikerjakan. Perkembangan yang cukup terlihat tampak pada bangunan asrama putra yang telah berdiri dan selesai pada tahap pemasangan atap. Progres tersebut menjadi salah satu indikator percepatan pembangunan yang dilakukan, sehingga diharapkan seluruh pekerjaan dapat rampung sesuai jadwal.
1: Kontraktornya PT akan selesai pada waktunya, Agustus, 16 Agustus kontraknya. Mudah-mudahan sesuai dengan skidul. Menurut janji dari PT sesuai, tapi hasilnya sangat baik. Tinggal kita pembebasan jalan masih ada satu alur lagi. Nah, kalau sudah pembebasan itu sudah selesai, kalau pembebasan itu tanggung jawab. Tapi untuk bikin jalan masuknya dari mereka.
2: Sekarang berlanjut sesuai dokumen perjanjian kerja, masa kontrak pembangunan fisik SMA Unggul Garuda dijadwalkan berakhir pada 16 Agustus 2026. Pemerintah daerah pun berharap proses pengerjaan dapat berjalan sesuai target sehingga seluruh fasilitas utama dapat segera dimanfaatkan. Dari Manggat, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Pendengar dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Pendengar, Kampung Ramsai, Kecamatan Waituba telah membentuk kelompok masyarakat sebagai persiapan untuk penanganan permukiman kumuh di wilayah setempat. Bayu Satria, RRI SPY Kanan.
1: Pemerintah Kampung Ramsai mulai menyiapkan tahapan penanganan kawasan kumuh. Langkah awal dilakukan melalui sosialisasi dan pembentukan kelompok masyarakat atau

0: kawasan kumuh.
1: Nah, dalam hal ini Kampung Ramsai yang di SK-kan itu di Dusun 1, tepatnya Pasar Kampung. Kemungkinan besar pekerjaannya akan dilakukan di tahun depan. Ini kegiatan sosialisasi, setelah ini nanti kita akan pembentukan Pokmas. Nah, Pokmas inilah yang nanti kemudian akan menjalankan program di tahun depan terkait dengan rencana penyelesaian daerah kumuh di wilayah yang sudah di SK-kan tersebut. Ini salah satu bentuk kepedulian dari pemerintah terhadap warga masyarakat jadi Kampung Ramsai untuk menyelesaikan permasalahan indikasi daerah kumuh tersebut.

0: Mereka harap Perum Bulog cabang sungai penuh percepat pembangunan gudang dan rice milling di wilayah Kabupaten Kerinci guna mendukung ketahanan pangan. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Perum Bulog terus mempercepat pembangunan infrastruktur berupa gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi guna memperkuat sistem pasca panen sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian. Infrastruktur tersebut akan dibangun di wilayah Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Kepala Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Afrinaldi Sinaga, mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih dalam proses pengurusan sertifikat lahan. Apabila sertifikat telah selesai diterbitkan, maka pembangunan infrastruktur tersebut ditargetkan dapat segera dilaksanakan pada tahun ini juga. Afrinaldi menambahkan keberadaan gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi nantinya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Selain mendukung pengelolaan hasil panen yang lebih baik, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci.
2: Pembangunan infrastruktur pasca panen sampai saat ini kita telah melakukan koordinasi dengan dinas terkait baik dari BPKD maupun dinas BPN. Secara tidak langsung kelengkapan dokumen telah kita masukkan ke BPN.
1: Ia berharap terobosan yang dilakukan Perum Bulog ini bisa didukung oleh semua pihak sehingga wilayah Kabupaten Kerinci bisa menjadi sentra distribusi pangan terutama beras bagi daerah tetangga dalam Provinsi Jambi maupun luar Provinsi Jambi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kami akhiri warta berita Belajar Sumba hari ini dari Lampung.

0: Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Lampung meminta calon mitra tidak mudah percaya terhadap tawaran pembayaran untuk mendapatkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG. Berikut laporan Ikhwan Wijaya dari Bandar Lampung.
1: Permintaan itu disampaikan Kasatgas Percepatan Program MBG Provinsi Lampung Saiful pasca pengungkapan kasus dugaan praktik jual beli titik SPPG yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana bersama dua wakil Kepala BGN yakni Ludwig Pusum dan Sony Sanjaya. Saiful mengatakan

mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan tanpa harus melalui jalur tidak resmi. Dia memastikan selama seluruh persyaratan terpenuhi dan proses dijalankan sesuai aturan dan melalui sistem yang berlaku, peluang menjadi mitra program

0: Satgas MBG daerah tidak memiliki kewenangan dalam proses pendaftaran dapur maupun penentuan titik lokasi SPPG. Namun berdasarkan petunjuk teknis, setiap dapur MBG harus memenuhi sejumlah ketentuan termasuk jumlah penerima manfaat dan jangkauan pelayanan. Terkait pembukaan maupun penutupan pendaftaran titik SPPG, Saiful menegaskan kewenangan tersebut sepenuhnya berada di bawah BGN. Di tengah munculnya kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung, Saiful memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di Lampung tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan penting dilakukan agar berbagai kendala maupun pelanggaran yang muncul di lapangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Selain itu, Satgas daerah juga belum mendapatkan arahan secara khusus dari pimpinan BGN yang baru. Namun, Saiful mendapat informasi, BGN sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG secara nasional. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 8 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba selama

itu dia, di mana saja Anda berada, masih bersama di 96,7 MHz. Tentunya tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Belajar Sumba. Dan pendengar, tentunya di sore hari ini dapat kami informasikan di sekitaran Kota Sungai Penuh, tentunya sore ini cuacanya hujan di beberapa wilayah. Di tempat Anda gimana nih, hujan gak? Di sini masih terlihat gerimis pendengar, dan benar-benar tidak mengganggu aktivitas Anda di kebersamaan sore hari ini. Bagi Anda yang masih berkutat dengan aktivitas pekerjaan Anda, semoga pekerjaannya dapat cepat selesai ya. Dan juga tentunya di kebersamaan sore hari ini kami masih temani Anda dengan beragam lagu pop Indonesia tentunya. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan untuk Anda semua bisa Anda bisa terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan tentunya. Dan selamat sore untuk semua pendengar di mana saja Anda berada, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Ya, penutup kebersamaan siang hari ini pendengar, kami masih hadir untuk Anda. Kali ini informasi kami hadirkan berasal dari rri.co.id Sungai Penuh, di mana Wali Kota Sungai Penuh Alvin SH menghadiri raker RDP RDPU Komisi 2 DPR RI secara daring via Zoom meeting di ruang kerja Sekda Kota Sungai Penuh pada hari ini Senin 8 Juni 2026. Pendengar, tentunya kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Komisi 2 Gedung Nusantara DPR RI via Zoom meeting pembahasan permasalahan P3K dan honorer serta relaksasi kebijakan dan juga penyusunan regulasi atas besaran belanja pegawai di Pemda dan Pemkot yang melebihi 30% APBD. Turut dihadiri Menteri Pan-RB Republik Indonesia, Mendagri, para Gubernur se-Indonesia, Bupati se-Indonesia, Wali Kota se-Indonesia, dan 5 perwakilan Bupati dari APKASI, APEKSI, Sekda Alpian, staf ahli dan asisten, dan juga para kepala OPD terkait.

0: Aduh Din, besok Kartinian, kamu pakai kebaya warna apa? Aku bingung nih, mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
1: Aku gak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi Sains minggu depan.
0: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama konde-kondean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.
1: Dulu perjuangan adalah pena. Kini perjuangan adalah karya di segala bidang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Teruslah menyala dengan cara kalian sendiri.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada mengantarkan kita informasi 16:58 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Dan tidak terasa juga kita sudah berada di penghujung acara di musik dan juga informasi lagu-lagu pop Indonesia di kebersamaan sore hari ini. Dan masih bersama saya Mela menemani Anda hingga tepat di informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, setelah lagi kita akan hadirkan beragam lagu-lagu slow rock dan juga informasi kembali untuk Anda. Dan dapat kami informasikan masih diguyur hujan untuk sekitaran kota Sungai Pedoh. Dan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan juga tentunya bagi Anda semua jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Dengan musim yang pancaroba seperti saat ini, kadang hujan, kadang panas gitu ya. Tapi tentunya kita semua harus bisa jaga kesehatan dengan menjaga pola tidur, pola makan juga. Dan itu masih bersama saya Mela di 96,7 MHz.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Pendengar di mana saja Anda berada, mengantarkan kita informasi 17 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami masih temani Anda untuk kebersamaan sore hari ini. Tentunya selamat sore kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya juga, untuk Anda yang tentunya masih bersama kami di sore hari ini. Dan sebenarnya untuk Kota Sungai Penuh hujannya sudah berhenti ini. Dan juga mungkin bagi Anda yang belum bisa pulang karena hujan tadi, kayaknya udah bisa ditempuhi ya bagi yang menggunakan kendaraan bermotor. Dan baik pendengar, tentunya kali ini kita akan hadirkan satu informasi untuk Anda, di mana mengkonsumsi buah-buahan memang sudah sejak lama menjadi fondasi utama untuk gaya hidup yang sehat. Di mana pasalnya buah secara alami kaya akan serat, vitamin, mineral, serta antioksidan yang sangat esensial bagi tubuh kita, dan hampir semua program diet atau anjuran kesehatan pasti menyarankan Anda untuk menambah porsi buah setiap harinya. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tidak semua buah itu bisa dikonsumsi secara bebas tanpa batasan porsi? Dan juga pendengar, dibalik rasa manis dan segarnya, beberapa jenis buah diam-diam menyimpan kadar gula serta kalori yang luar biasa padat, sehingga bisa berbalik menjadi bumerang bagi kesehatan jika dimakannya terus-menerus. Nah, penasaran apa saja buah yang masuk ke daftar ini? Berikut kita hadirkan, kita bahas 5 buah yang tidak boleh dimakan tiap hari ya. Yang pertama, buah alpukat. Nah, siapa sih ya yang tidak suka dengan alpukat? Nah, buah yang berdaging tebal ini sering sekali diandalkan sebagai menu sarapan sehat. Entah itu dioleskan di atas roti panggang menjadi avocado toast, dicampur ke dalam mangkuk smoothie, atau dijadikan salad yang lezat. Ini memang benar, alpukat sangat populer karena kaya akan kandungan serat dan lemak tak jenuh tunggal yang terbukti ampuh untuk menjaga kesehatan jantung sekaligus melancarkan pencernaan. Dan juga namun, Anda harus mulai berhati-hati juga dan tidak menjadikannya menu wajib yang disantap dalam porsi besar setiap hari. Faktanya adalah kandungan lemak sehat di dalam alpukat membuat buah ini menyumbang jumlah kalori yang terbilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan buah-buah lainnya. Dikutip dari Healthline, di mana pendengar, satu cangkir alpukat potong sekitar 150 gram bisa mengandung hingga 240 kalori dan 22 gram lemak. Nah, jika Anda sedang berada dalam program defisit kalori untuk menurunkan berat badan, jadi tetaplah menikmati kelezatan alpukat, tapi pastikan Anda membatasi porsinya. Berikut adalah buah leci. Nah, ternyata buah asli Tiongkok bagian selatan ini sangat mudah ditemukan dan disukai banyak orang karena perpaduan rasa manis dan asamnya yang khas. Leci juga tidak kekurangan gizi. Buah mungil ini menyimpan nutrisi penting seperti vitamin C, tembaga, hingga kalium. Sayangnya juga dibalik sensasi segarnya, leci menyimpan kadar gula yang sangat tinggi. Bagi Anda yang sedang membatasi asupan gula harian, leci mungkin bukan pilihan cemilan yang bisa dimakan sesuai ataupun sesuka hati setiap hari. Nah, dan juga dilansir dari Headline, satu cangkir buah leci mentah sekitar 190 gram mengandung kalori sekitar 125 dengan lonjakan gula mencapai 29 gram. Kandungan karbohidratnya juga tergolong tinggi, yakni sekitar 31,5 gram. Mengingat ukurannya yang kecil, kita sering kali tidak sadar sudah mengkonsumsi belasan buah leci dalam sekali makan. Dan berikutnya juga ada buah kering pendengar. Nah, kalau Anda tipe orang yang dengan mobilitas tinggi dan hobi mencari camilan praktis yang awet disimpan di dalam tas, nah aneka buah kering pastinya sering masuk ke keranjang belanjaan Anda. Nah, saat ini banyak sekali ya varian buah kering yang dijual pasaran, mulai dari kismis, apel kering, nanas, mangga, hingga alpukat. Nah, mengingat cemilan ini terbuat dari buah asli, banyak yang mengira produk ini bebas dimakan sebanyak mungkin tiap hari. Sayangnya, anggapan ini justru sangat-sangat-sangatlah keliru ya. Dan juga tentunya kenapa bisa dikatakan keliru?
Proses pengeringan buah pada dasarnya menghilangkan seluruh kadar air, dalam hal ini membuat kalori, karbohidrat, dan gula alami pada buah kering menjadi jauh lebih terkonsentrasi dan padat dibandingkan saat buah tersebut masih segar. Mengutip dari headline, satu cangkir campuran buah kering bisa menyumbang hingga 477 kalori dan 106 gram gula. Nah, oleh karena itu batasnya supan dijadikan buah kering sekedar taburan oatmeal saja, bukan cemilan utama. Nah, berikutnya juga ada buah kurma, pendengar. Berbicara soal buah ya yang melalui proses pengeringan, rasanya sama sekali tidak lengkap jika kita tidak menyinggung soal kurma. Nah, buah berstruktur legit ini memang sering menjadi primadona, terutama ketika bulan puasa tiba. Nah, kurma diakui oleh dunia medis sebagai salah satu makanan yang kaya akan antioksidan, kalium, tembaga, dan juga magnesium. Tapi dibalik rentetan manfaat hebatnya tersebut, kamu pasti sadar akan kalau kurma punya rasa manis pekat yang bagaikan karamel ya. Dan rasa manis luar biasa pada kurma berasal dari tingginya kandungan gula dan karbohidrat alami di dalamnya. Satu cangkir kurma kering sekitar 160 gram menyimpan kalori fantastis sebesar 451, dilengkapi dengan 101 gram gula dan 120 gram karbohidrat, menjadikan kurma sebagai rutinitas cemilan harian dalam jumlah banyak. Tentu sangat berisiko juga bagi Anda yang ingin mencegah masalah gula darah. Nah, cukup nikmati 2 atau maksimal 3 butir kurma sehari itu sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan khasiat sehatnya tanpa membahayakan timbangan Anda. Nah, yang terakhir adalah buah mangga. Nah, terakhir, mari kita bahas salah satu buah favorit sejuta umat di Indonesia ini. Siapa sih yang menolak harumnya aroma dengan legitnya rasa buah mangga yang baru dikupas? Nah, buah ini memang sangat populer terkait dengan tekstur daging buahnya yang lembut, segar, dan creamy. Mangga juga kaya akan berbagai nutrisi unggulan, mulai dari vitamin C, tembaga, hingga asam folat. Nah, yang baik untuk fungsi sel tubuh. Namun, lagi-lagi kita harus ingat batasan porsinya. Bagi Anda yang memiliki riwayat keluarga dengan diabetes atau sedang menjaga regulasi gula darah, mangga adalah salah satu buah yang tidak disarankan untuk dimakan secara rutin setiap hari. Nah, satu cangkir mangga saja ya, mangga potong sekitar 165 gram mengandung sekitar 22,5 gram gula alami dan 25 gram karbohidrat. Meskipun kalorinya tidak sebesar alpukat yang ini di angka 99 kalori per cangkir, tingginya kandungan gula di dalam sepotong mangga saja bisa membuat kadar gula darah Anda cepat melonjak. Nah, itulah ya pembahasan daftar 5 buah yang tidak boleh dimakan tiap hari demi menjaga keseimbangan gula darah dan batas asupan kalori di dalam tubuh. Semoga bermanfaat. Baik, pendengar, kami masih menemani Anda di formasi pukul 17:27 menit waktu Indonesia Barat tentunya, dan mengantarkan kita di formasi 17:27 menit ya. Dan masih bersama saya Mila, temani Anda pendengar di RRI Sungai Pedung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

Di mana saja berada, tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Dapat kami informasikan untuk Kota Sungai Penuh masih diguyur hujan ya, dengan intensitas sedang. Dan tentunya untuk Anda semua, kami ucapkan selamat sore, selamat istirahat untuk Anda yang sedang beristirahat. Dan masih kami hibur Anda hingga tepat informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita akan melanjutkan dengan beragam lagu-lagu religi dan juga informasi islami. Dan juga dapat kami informasikan untuk Anda, beduk azan maghrib akan dihadirkan di formasi 18:21 waktu Indonesia Barat. Kami masih temani Anda, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Di mana saja Anda berada dengan berakhirnya Aku Ikhlas Melepasmu. Berada juga perjumpaan kita di lagu-lagu slow rock sore hari ini dan juga informasi. Dengan masih bersama kami di Sungai Penuh sore ini, di tempat informasi pukul 18 nanti, kami akan menghadirkan beragam lagu-lagu religi ke tengah ruang dengar Anda semua. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Hey, pendengar dimanapun Anda berada, sudah beranjak di Informasi Pukul 18 Waktu Indonesia Barat tentunya, dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, karena kami masih menemani Anda di kebersamaan malam hari ini. Dan masih bersama di Informasi Pukul 18 Waktu Indonesia Barat.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya mengantarkan kita informasi 18:15 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan bunyi selawat dan bunyi beduk azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di RRI Sungai Penuh. Dan tentunya kami masih hadir untuk Anda di formasi 18.36 menit waktu Indonesia Barat.

Menemani Anda di kebersamaan malam hari ini. Selamat malam, selamat menaikkan ibadah solat maghrib untuk Anda semua yang menjalankannya. Semoga ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya pendengar, kami masih hadir untuk Anda hingga tepat informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami ucapkan juga selamat malam untuk Anda semua yang tentunya masih bersetia bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh malam hari ini. Dan pendengar yang masih hadir untuk Anda di formasi pukul 18.37 menit waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, masih bersama kami di Radio Sungai Penuh.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Mendengar di mana saja Anda berada, tentunya dengan berakhirnya lagu Fadi Tolbi Toki Karib yang kami hadirkan untuk Anda semua di kebersamaan malam hari ini, di mengantarkan kita di 18:58 waktu Indonesia Barat, dan tidak terasa juga kita sudah berada di penghujung acara. Dan mendengar, tentunya nantinya kami akan kembali hadir untuk Anda dengan rekan kami Wendy Dicipta yang nantinya akan menemani Anda hingga dapat informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Melvika tentunya pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan segera bergabung bersama Radio Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral. Dan saya Melvika pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bacakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Yang benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan haji ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Kulalam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohi.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, BTH 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, BHD 2. Jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sada Tudarain. Ain.
19: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
20: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang baru 49 yang di jalan dan yang baru 64 yang sudah mati. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan, pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu,

0: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
1: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
2: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
1: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
4: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
5: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
4: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
6: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
7: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
6: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
4: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani Timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Jambi Malam Ini.
1: Benar, terima kasih Anda yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan untuk edisi Senin malam mendengar untuk 8 Juni 2026. Kembali Anda dapat ikuti mimbar agama Buddha, hadir bersama dengan narasumber Sakya Vimala Devi Feni SPD, mengangkat topik saat pahlawan dan korban tinggal dalam satu diri. Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

Selamat malam sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih kita hadir di sini dalam mimbar agama Buddha di RRI Pro 1. Teman-teman, topik pembahasan kita hari ini adalah saat pahlawan dan korban tinggal dalam satu diri bersama saya Sakya Vimala Devi. Nah, teman-teman, pokok pembahasan malam ini adalah sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Yang kita ingin bahas adalah tentang ego yang ada di dalam diri. Ego memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menciptakan cerita tentang diri. Di dalam cerita itu, kita sering menjadi tokoh utama, kadang juga kita menjadi korban. Ketika ego merasa dirinya adalah pahlawan, ia akan mulai percaya bahwa dirinya adalah orang yang paling benar, paling berjasa, paling berkorban, paling peduli, paling jujur, dan paling hebat. Masalahnya, ketika seseorang terlalu percaya pada gambaran dirinya, ia mulai kehilangan kemampuan untuk melihat segala sesuatu yang lebih objektif. Orang yang dianggap berbeda pendapat, dia akan anggap itu adalah penghalang. Orang-orang yang berbeda pendapat memberikan saran, dia anggap itu adalah penghalang. Dan jika orang-orang yang tidak mendukung, dia akan menganggap itu orang yang tidak berguna. Bahkan ada yang merasa demi mencapai tujuan baiknya, maka untuk menyingkirkan orang lain adalah sesuatu yang wajar. Ego memiliki alasan untuk membenarkan diri. Yang sering muncul di dalam dirinya adalah, saya melakukan ini demi kebaikan bersama. Saya terpaksa menyakiti dia untuk karena sayalah yang paling memahami keadaan sekarang. Saya menyingkirkan orang itu karena orang itu tidak berguna. Saya adalah satu-satunya orang yang paling benar dan paling jujur. Nah, padahal sering sekali yang sedang bekerja itu bukanlah kebijaksanaan, melainkan kesombongan yang menyamar sebagai kebenaran. Dalam ajaran Buddha, keadaan ini dekat dengan apa yang disebut dengan ditti, atau pandangan yang melekat secara kuat pada diri kita sendiri. Seseorang yang tidak melihat fakta sebagaimana adanya. Dia tidak lagi bisa melihat segala sesuatu itu secara objektif. Ia melihat dunia ini sekitarnya adalah dengan kacamata ego. Nah, akibatnya segala sesuatu yang ditafsirkannya atau perspektif yang muncul dari ego memperkuat keyakinan diri dia bahwa dirinya lah yang paling benar. Dan orang di luar itu adalah salah. Orang lain adalah salah. Yang berbahaya lagi ketika ego menciptakan atau menghakimi, dia tidak menciptakan korban saja di dalam diri, tapi juga menciptakan korban di luar diri. Dengan menciptakan korban di luar diri, dia akan membuat lingkungan di sekitar itu salah, melukai orang lain, melukai teman-teman, mengucilkan orang lain, menghalangi kesempatan orang lain untuk berbuat baik atau kebajikan. Segala yang menurut dia adalah sesuatu yang mengancam, dia anggap itu benar dan dia lakukan untuk orang lain. Bahkan dalam skala yang lebih besar, sejarah menunjukkan bahwa ketidakadilan, penyalahgunaan dana, penyalahan kekuasaan, korupsi, penindasan lahir dari keyakinan bahwa sayalah yang paling benar, sayalah yang paling jujur, dan sayalah yang paling mulia. Korupsi itu tidak dimulai dari keserakahan terhadap uang. Kadang dimulai dari korupsi batin, ketika seseorang merasa dirinya istimewa sehingga menganggap aturan yang berlaku baginya, dia menganggap semua peraturan tidak berlaku lagi untuk dirinya. Karena ketika seseorang merasa dia paling berjasa, dialah yang berhak untuk memperoleh perlakuan khusus. Ketika seseorang merasa demi tujuan baik, cara yang salah pun dibenarkan.
ketika seseorang merasa dialah yang paling berkuasa, paling benar, yang hitam menjadi putih, yang putih menjadi hitam. Nah, teman-teman, bagaimana hal ini menurut Dharma dan ajaran kita? Kita akan dengarkan setelah yang satu ini.

sahabat pendengar, kita kembali lagi bahwa korupsi tidak dimulai hanya karena keserakahan uang, tapi keserakahan juga dimulai dari korupsi batin. Ketika seseorang merasa dirinya paling benar, paling istimewa, segala aturan tidak berlaku lagi. Ketika merasa paling berjasa, segala kekuasaan, segala fasilitas harus dimiliki. Ketika merasa demi tujuan baik, dia mengorbankan orang lain adalah hal yang wajar. Dan ketika paling berkuasa, yang putih menjadi hitam, yang hitam menjadi putih, orang membatasi orang lain, menghalangi orang lain untuk melakukan kebajikan, karena dialah yang paling jujur dan paling benar. Nah, bagaimana menurut agama Buddha? Buddha pernah mengajarkan kepada kita dengan pandangan atau jalan yang berbeda. Kita harus bertanya. Kita harus bertanya dalam diri kita. Yang diajarkan sang Buddha, perbedaannya adalah gini. Kita bukannya bertanya apakah saya benar, tetapi kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya melihat segala sesuatu nyata dan jernih. Bukan berpikir apakah orang lain salah, tetapi apakah batin saya sedang dikuasai oleh keserakahan, kebencian, atau delusi. Orang bijaksana tidak tergesa-gesa mengangkat dirinya sebagai pahlawan. Ia juga tidak tergesa-gesa menjatuhkan dirinya sebagai korban. Ia memahami bahwa persepsi pribadi belum tentu merupakan kenyataan yang objektif, karena itu akan terus memeriksa ke dalam batinnya dengan segala kerendahan hati dan cinta kasih. Nah, dalam agama Buddha, kenapa ego, aku itu muncul? Karena ada pancaskanda. Pancaskanda adalah 5 kelompok kemelekatan dalam ajaran agama Buddha yang menjelaskan bahwa yang disebut diri, menyebut sebagai diri saya, sebenarnya terdiri dari 5 unsur. Saya itu diri sendiri, ini terdiri dari 5 unsur yang selalu berubah, tidak ada inti, tidak kekal. Kelima unsur itu adalah rupa kanda, adalah bentuk jasmani. Segala sesuatu bersifat materi atau fisik, contohnya tubuh, organ tubuh, panca indera, bentuk suara, bau, rasa, dan sentuhan. Yang kedua adalah vedana skanda atau perasaan. Perasaan yang muncul ketika kita kontak indera dengan sesuatu yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, ataupun netral. Dan yang ketigalah sana kanda, penserapan atau persepsi, kemampuan mengenali dan melabelkan sesuatu pada pengalaman. Yang keempat adalah sangkara kanda, bentuk-bentuk mental, segala kehendak, niat, emosi, kebiasaan, dan reaksi batin. Nah, inilah yang menjadi contoh keinginan, kebencian, kesombongan, niat, kecemburuan, ego yang paling benar. Sayalah yang paling benar, sayalah sang pahlawan, saya adalah korban, terutama muncul dalam kelompok sangkara kanda. Dan wina kanda adalah kesadaran, kesadaran yang muncul melalui panca indera, kesadaran melihat, kesadaran mendengar, kesadaran mencium, kesadaran mengecap, kesadaran menyentuh, dan kesadaran berpikir. Jadi, siapakah saya? Apakah tubuh atau rupa? Apakah perasaan atau wedana? Apakah persepsi atau sana? Apakah pikiran atau kehendak sankara? Apakah kesadaran atau wina? Winana. Nah, teman-teman, siapakah saya? Saya itu adalah kumpulan dari 5 kelompok itu. Semua unsur pancaskanda itu muncul dan lenyap.
berubah setiap saat, saat tidak mempertahankan sesuatu yang kekal, bukan inti yang kekal. Karena kita, karena orang-orang yang tidak memahami Pancaskanda, seseorang akan sangat melekat pada pengalaman batinnya, dan dia akan berkata, inilah aku, ini milikku, inilah diriku, akulah yang paling benar. Dari kemelekatan inilah lahir yang namanya ego, kesombongan, perasaan sebagai pahlawan, maupun perasaan sebagai korban. Menurut ajaran agama Buddha, yang kita sebut aku hanyalah gabungan dari lima skanda: jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk mental, dan kesadaran. Ketika kita melekat pada lima unsur ini sebagai aku, muncullah ego. Dari ego lahirlah keinginan untuk menjadi pahlawan, merasa paling benar, bahkan merasa diri sebagai korban. Dengan memahami Pancaskanda, kita akan belajar melihat bahwa segala sesuatu, semua pengalaman batin yang muncul hanyalah sebuah proses. Muncul, proses, dan lenyap. Bukan diri yang harus dipertahankan mati-matian, karena segala sesuatu akan berubah dan tidak kekal. Ego membuat kita percaya bahwa kita adalah pahlawan, selalu benar, pahlawan yang selalu membela kebenaran, dan terkadang menempatkan diri sebagai korban yang disakiti. Tetapi kebijaksanaan mengajarkan kita bahwa sebelum menilai orang lain, kita perlu menguji persepsi kita sendiri. Sebab seringkali kita menganggap benar, kebenaran mutlak hanyalah sebuah cerita yang dibangun sangat halus di dalam diri kita ataupun di dalam pikiran kita. Pesan ini selaras dengan ajaran agama Buddha, bahwa di dalam diri kita ada moha, kegelapan batin, ada kesombongan, ada ditih, pandangan keliru, yang dapat membuat seseorang jauh dari kenyataan yang objektif dan jauh dari kebijaksanaan. Nah, teman-teman, setelah kita yang satu ini, kita akan membahas lebih dalam lagi contoh dalam kehidupan keseharian kita.

teman-teman, kita hadir lagi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama belajar melepaskan keterikatan keduniawian. Melepaskan bukan berarti berhenti untuk mencintai atau menjauhi dunia. Yang perlu dilepaskan adalah ketergantungan hati kita, ego kita terhadap dunia. Kita tetap mendapatkan cinta, kita tetap peduli, kita tetap menjalani kehidupan kita dengan sepenuh hati, dengan penuh cinta kasih. Namun kita tidak melekat dan menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang bersifat sementara. Dendam dan kebencian tidak akan membawa kebahagiaan, melainkan menambah luka yang tidak terlihat oleh kita. Iri hati dan dengki tidak akan membuat kita menjadi lebih baik, hanya merampas ketenangan batin yang kita miliki. Belajarlah melepas meskipun sulit, karena memaafkan bukan semata-mata memaafkan orang lain atau baik bersikap baik dengan orang lain, tetapi melainkan membebaskan diri kita. Memaafkan adalah memilih untuk hidup lebih tenang dan lebih bahagia. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi dalam kehidupan kita adalah terkadang kita menempatkan diri kita sebagai korban. Contohnya, dalam sebuah kondisi, sebuah organisasi, tempat kerja, ataupun di mana kita berada, kita sering sekali merasa, saya sudah melakukan ini bisa berhasil karena saya, ini adalah program saya, ini adalah hasil kerja saya, apa yang saya lakukan, ini adalah hasil saya, kebenaran adalah saya, orang lain salah. Dengan berpikiran demikian, kita tanpa sadar, kita merasa orang lain itu tidak berguna. Lantas kita menggunakan segala cara yang kita anggap benar untuk menghalangi orang lain, untuk membatasi orang lain. Karena kita yang paling benar, kitalah yang harus berperan di sana. Nah, kita adalah pahlawan. Wah, saat itu kita merasa kita paling hebat, paling benar. Kita menciptakan diri kita pahlawan. Tapi apakah yang kita pahami kita sebagai pahlawan itu sudah objektif? Apakah itu adalah kebenaran? Dan terkadang kita menempatkan diri kita sebagai korban. Kita merasa kebaikan yang telah saya lakukan di sana kepada si A, kepada si B, semua kebaikan yang saya lakukan, semua pengertian yang saya lakukan, saya menolong dia, tapi saya dikucilkan, saya dikhianatin, saya dituduh. Kita menempatkan diri kita sebagai korban. Dengan menampakkan diri kita sebagai korban, muncullah kebencian di dalam hati kita yang begitu besar, sehingga terkadang ingin berbalas. Nah, teman-teman, dalam ajaran agama Buddha, kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Itu sudah mutlak. Nah, teman-teman, kadang-kadang sering juga terjadi dalam kehidupan kita adalah kita bercerita dengan orang lain. Kamu tahu gak, si A waktu itu susah loh, saya yang nolong dia, si A begini-begini, A, B, C, cerita, karena saya yang menolong. Itulah kita menempatkan diri kita sebagai pahlawan, bahwa si A pada saat terpuruk, pada saat kondisi yang paling buruk, kita yang menolong. Kita menampakkan diri kita sebagai pahlawan. Saat kita menampakkan diri kita sebagai pahlawan, tanpa kita sadarin, kita telah merusak nama baik seseorang atau sebuah tempat, sebuah komunitas, dengan menceritakan hal-hal buruk yang telah terjadi. Kemudian kita akan berbicara lagi dengan menempatkan diri sebagai

sebagai korban. Hal-hal buruk yang terjadi pada teman itu atau kondisi atau sebuah tempat menjadi buruk untuk menempatkan diri sebagai korban. Nah, teman-teman, pada saat kita menempatkan diri sebagai pahlawan, kita membicarakan hal-hal negatif tentang orang lain. Begitu kita menempatkan diri kita sebagai korban, kita juga berbicara negatif tentang seseorang, tentang sebuah tempat, tentang sebuah kondisi. Lantas, perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan? Pahlawan apa yang menolong? Menjadikan diri sebagai pahlawan, tetapi untuk menjadikan diri sebagai pahlawan, kita berbicara negatif. Untuk menempatkan diri sebagai korban, supaya mendapat perhatian, kita juga berbicara negatif. Itu dalam satu diri, dalam satu momen bisa terjadi. Kita boleh jujur, apa yang kita lakukan untuk mereka, sehingga kita merasa kita adalah pahlawan. Padahal menempatkan diri sebagai pahlawan dengan berbicara buruk, menciptakan kondisi negatif pada suatu tempat, teman ataupun kondisi. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, ini adalah sebuah pengalaman. Pengalaman yang dimana kita hidup dalam persepsi kita, hidup dalam ego kita. Kita hanya merasa kita adalah paling benar dan paling baik. Tapi tanpa kita sadari, kita telah melukai orang lain, melukai tempat ataupun kondisi. Lantas, sering sekali pada saat kita menempatkan diri kita sebagai korban, kita menyesali apa yang pernah kita lakukan pada masa itu. Tahu demikian, lebih baik saya tidak lakukan. Teman-teman, kebajikan kita tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah pudar. Kebaikan kita akan kembali pada kita. Nah, teman-teman, marilah kita bersama-sama merenungkan diri kita. Apakah selama ini yang terjadi pada diri kita? Dan pesan penutup saya adalah, hiduplah di saat ini dengan kesadaran sepenuhnya. Kita bukan pahlawan. Kita juga jangan menempatkan diri kita sebagai korban. Melihatlah semua segala sesuatu yang muncul dan tenggelam itu secara objektif. Dan sadarilah setiap kondisi itu tidaklah kekal. Teruslah melakukan kebajikan, sekecil apapun kebajikan yang kita lakukan, tidak pernah akan sia-sia. Hukum karma tidak pernah keliru. Apa yang kita tanam hari ini akan berbuah kembali kepada kita jika kondisinya sudah matang dan sudah pas. Kembangkanlah cinta kasih yang ada di dalam diri kita kepada semua makhluk, kepada sesama. Dan pada saat yang sama, mari kita bersama-sama belajar menjaga pikiran kita, menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita, agar kita terbebas dari hal-hal negatif yang tidak membawa manfaat bagi diri kita dan kehidupan kita serta lingkungan kita. Dengan menjaga sila, sila adalah pagar buat diri kita untuk menumbuhkan kebijaksanaan, melepaskan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Hati akan menjadi lebih damai, bijaksana, dan lebih bahagia. Jalan menuju kebahagiaan bukanlah mencari yang lebih banyak untuk dimiliki, melainkan terus menumbuhkan kebaikan dari dalam diri kita dengan niat yang tulus, ikhlas, tidak mengharapkan kembali. Mengurangilah hal-hal yang menjadi beban di hati. Nah, marilah kita bersama-sama mengembangkan cinta kasih. Semoga kepada semua makhluk, semoga semua makhluk berbahagia. Jangan menempatkan diri kita sebagai korban maupun pahlawan. Terima kasih, semoga kita semua selalu dalam lindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Radio Republik Indonesia mengetengahkan sebuah sandiwara radio berjudul Seorang Dokter. Penulis naskah Rita Ibrahim. Teknik dan montase Irzal Azwar. Pengarah acara Sarki Muhammad. Saudara pendengar, inilah Seorang Dokter.

0: Kalau begini, saya lebih baik mati saja. Pergilah abang dengan gadis selingkuhan abang itu. Dengan saya tidak mau tahu saja.
1: Wita, dengar dulu kata abang. Jangan menuding yang bukan-bukan. Abang tidak mau mengkhianati Wita.
0: Pokoknya, saya tidak mau. Pergilah, Bang. Urus saja bidan kesayanganmu itu.
1: Inilah orang yang tidak tahu profesi seorang dokter. Bagaimana saya ini ya? Wita, cobalah untuk mengerti.

0: Wita, abang dapat undangan. Ada teman pesta perkawinannya. Mau kan kau pergi pada nanti malam? Hmm?
1: Kalau dengan suami tercinta, Wita sih oke-oke saja. Tapi bang,
0: kenapa?
1: Wita sering muntah-muntah, pusing, letih, lemah dan capek bang.
0: Ya biasalah Wita. Kata orang kalau seorang wanita sedang hamil muda, memang aneh dan macam-macam yang dilakukannya. Itu kan kata orang bawaan bayi, ya kan?
1: Bang, tambah nasinya ya. Oh ya, apa iya yang abang katakan tadi?
0: Apa?
1: Saya sangat berharap kehamilan saya ini ya sehat-sehat saja hingga saatnya nanti melahirkan.
0: Tentunya saya juga, Wita. Itulah dalam kenyataannya. Dan ada juga ibu hamil yang menderita itu anemia karena kekurangan zat besi.
1: Loh, kenapa ya bang ibu hamil seperti ku ini rentan terkena anemia? Dan emosi juga sering tidak terkendali rasanya.
0: Iya, pada kondisi ibu hamil, grafik penambahan cairan tubuh sering tidak seimbang dengan tingkat pertambahan sel darah merah. Nah, kondisi seperti inilah yang menyebabkan kadar hemoglobin dalam darah ikut menurun. Nah, turunnya kadar hemoglobin ini mulai pula timbul sejak usia kehamilan ibu 8 minggu, itu biasanya.
1: Oh, begitu. Jadi bang, untuk penambahan volume plasma pada ibu yang sedang hamil itu seperti apa bang?
0: Oh, pada wanita hamil biasanya mencapai angka 50%. Sedangkan pertumbuhan massa sel darah merah hanya 25%. Nah, jadi disebabkan oleh menurunnya itu tadi hemoglobin. Juga disebabkan karena merosotnya cadangan zat besi yang diperlukan oleh janin itu.
1: Nah, kalau begitu bang, kenapa? Anemia ini merupakan keadaan yang harus dihindari ya bang. Dan tidak boleh terjadi pada kita, terutama
0: iya,
1: ibu hamil.
0: Tentu jelas itu, karena akan mempengaruhi kondisi ibu hamil, baik saat hamil hingga masa persalinan. Tingkat pertumbuhan janin yang dikandung dari proses persalinan yang biasanya memiliki risiko yang sangat tinggi dan di mana sering terjadi pendarahan gitu.
1: Wah, jadi takut nih bang.
0: Nah, kenapa takut?
1: Ya, tentu kalau yang dikeluarkan terlalu banyak, maka sang ibu akan mengalami kekurangan darah seperti yang abang katakan tadi.
0: Wah,
1: anemia
0: iya,
1: itu.
0: Iyalah Wita. Hal ini bisa berakibat fatal itu, tapi bisa juga ditanggulangi jauh-jauh hari sebelum hal buruk itu ada. Jadi ada antisipasinya.
1: Bang. Jadi untuk menghindari anemia sejak usia kandungan masih kecil, itu caranya gimana bang?
0: Begini, coba dengar ya, ini dokter mau memberikan penjelasan kepada istri tercintanya. Penyebab anemia itu adalah kekurangan zat besi. Jadi untuk ibu hamil seperti kamu ini, Wita, ya, dianjurkan mengkonsumsi makanan yang bergizi, ditambah sayur-sayur hijau. Kalau dapat hingga 3 kali lipat.
1: Wah,
0: dari hari-hari biasa gitu
1: bila,
0: sebelum hamil.
1: Bila anemia sudah terlanjur diderita ibu hamil, lalu apa yang bisa kita lakukan bang?
0: Ini bukan main, ini pertanyaan ini. Bisa, ada yang harus kita lakukan. Di antaranya dengan memberikan obat-obatan yang mengandung zat besi tadi. Vitamin misalnya, mineral, ya, tubuh kan bisa pulih kembali dengan hal-hal itu seperti zat besi dan vitamin itu.

0: Loh, Bu Wita kenapa pulang sendirian? Hujan-hujan lagi. Pak dokter Dermawannya mana? Sampai tidak dijemput?
1: Oh, Bapak sedang dinas. Apalagi dia seorang dokter puskesmas. Tugasnya tentu banyak sekali, Dik Jono.
0: Oh, tugasnya banyak ya, Bu. Sorry ya, Bu. Saya hanya beritahu Ibu saja. Saya lihat Bapak tuh sering pergi kemana-mana dengan bidan yang baru itu, Bu.
1: Iya, memang. Bapak sering bekerja sama dengan kader-kader sepertinya Andu yang dan bidan di situ. Itu, ya, saya sudah tahu itu, Dek Jono.
0: Ya, kalau waktu jam kerja, memang. Tapi pada sore dan di waktu malam hari, ada juga pergi ke tempat pasien yang gawat, ke LKMD, ke ibu-ibu PKK, pergi bersama terus, Bu.
1: Ya, itulah yang dilakukannya setiap hari, melayani masyarakat yang membutuhkan pertolongan mereka.
0: Melayani masyarakat? Bu, jangan percaya 100% laki-laki, Bu. Sekarang kalau sudah banyak uangnya, ada kedudukan lagi. Sering berubah pikirannya, Bu.
1: Apa pernah Dik Jono melihat mereka makan dan jalan bersama-sama? Atau kemana?
0: Itulah, Bu, makanya, Bu. Ibu, ya, saya memang sering, Bu. Bahkan sering sekali. Mereka sih jalannya di depan rumah saya lagi. Istri saya juga melihat dia pergi bareng.
1: Kapan itu, Dik Jono, mereka pergi?
0: Dengar ya, Bu. Waktu istri saya mau menolong Bu Ria melahirkan. Ibu tahu kan istri saya dukun beranak? Tahu kan? Nah, rupanya ada kelainan, Bu. Maka yang datang suami ibu dengan bidan baru itu, Bu. Apa itu tidak ada hubungannya namanya, Bu?

0: Lisa.
1: Iya, Pak.
0: Coba kamu cek laporan dari Posyandu Mutiara. Saya dengar kadernya kurang aktif. Apa iya itu?
1: Tidak, Pak Dokter. Posyandunya bagus dan juga baik melayani. Imunisasi juga ada di sana. Kemudian ya, mengurusi balita, ibu hamil, bahkan lansia juga dilayani. Ya, berobat di sana, Pak Dokter.
0: Tapi ini ada laporan dari Jono.
1: Apa katanya, Pak?
0: Katanya pelayanan bidan Lisa di Posyandu sana tidak memuaskan.
1: Oh ya?
0: Supaya kamu tahu, Posyandu itu untuk masyarakat. Tumbuh dari masyarakat, untuk masyarakat, dan itu kamu harus ingat itu.
1: Tapi Bapak kan sering turun bareng dengan saya, Pak, kemana-mana.
0: Ya iya.
1: Jadi Bapak kan tahu keadaan Posyandu itu, Pak. Posyandu Mutiara itu melayani balitanya setiap bulan ditimbang, diimunisasi, diberi makan bergizi. Ya, maksudnya agar tahu tambah tumbuh kembang balita itu kan, Pak. Juga ibu hamil agar jangan kurang darah, juga lansianya, Pak. Jadi kenapa dibilang begitu,
0: iya,
1: Pak?
0: Iya, itu laporan itu. Mm-mm. Itulah puskesmas kita harus melayani dengan baik pasiennya, kan ya begitu?
1: Iya.
0: Juga termasuk di dalamnya masalah keluarga berencana. Kita harus mau melayani kehamilan dan juga turut mengatur kelahiran dari ibu-ibu. Tujuannya kan agar desa kita ini menjadi namanya desa yang norma keluarga sejahtera, begitulah.
1: Ya, kecil, KDS, bahagia dan sejahtera. Ya. Iya itu, Pak Dokter. Saya akan berusaha bisa bekerja sama dengan dokter maupun lintas sektoral yang ada di wilayah kita ini.
0: Bagus sekali itu.
1: Oh iya, Pak Dokter.
0: Kenapa?
1: Saya dengar istrinya Pak Yono memang sering menghalang-halangi ibu-ibu yang mau berobat ke puskesmas kita.
0: Oh ya?
1: Katanya ya susah sembuhnya, katanya Pak.
0: Nah, kalau begitu Jono melaporkan bidan Lisa tidak disenanginya permasalahannya nih.
1: Iya.
0: Kader tidak ada. Istrinya menghalangi ibu-ibu yang mau berobat ke puskesmas kita. Kita harus waspada itu. Kita bekerja untuk masyarakat, ya?
1: Iya, pahami itu. Mungkin, ya mungkin, Pak Dokter. Karena saya bidan yang baru bertugas di sini, sedangkan istri Jono itu kan dukun kampung yang sudah lama di daerah kita ini.
0: Di situ kelirunya.
1: Keliru?
0: Iya, kita para medis tidak akan menghalangi dan memusuhi yang namanya dukun kampung. Malah kita rangkul. Kita bekerja sama dengan dia, sama-sama untuk kesehatan masyarakat di sini, jangan dimusuhi itu.
1: Tapi mengapa ya mereka begitu, Pak?
0: Nah, kamu jangan merasa takut dengan mereka. Tugasmu jalankan terus. Saya akan dekati dan beri dia pengertian itu, istrinya si Jono itu nanti.

0: Wah, sudah jam berapa Bang Darmawan belum juga pulang? Mungkin betul juga yang dikatakan Dik Jono tempo hari.
1: Wita. Wit. Buka pintunya, Wit. Wit, buka pintunya. Abang pulang ini.
0: Bang, sudah jam berapa abang ini baru pulang? Saya tinggal sendiri, Bang. Pergi dengan pacarmu itu ya, Bang?
1: Loh, Wita, mengapa kamu ini? Abang pulang, kamu marah-marah. Membanting pintu lagi. Emangnya ada apa? Ayo katakan, ada apa?
0: Oh, jadi abang pura-pura tidak tahu ya?
1: Loh, apa permasalahannya?
0: Dibiarkan saya mati sendirian, sakit di rumah ini, ya. Sedangkan abang bersenang-senang dengan orang lain.
1: Loh, artinya kamu curiga dengan saya pergi bersama bidan Lisa itu? Dia kan hanya membantu saya melayani pasien, Wita.
0: Jadi segalanya dia bantu, Bang. Istri hamil muda, siapa saja yang memanggil abang pasti pergi. Baik siang, malam, rupanya abang yang sedang bekerja dengan dia, ya kan?
1: Iya, saya kan bekerja demi tugas dan seorang dokter. Lain tidak, saya harus menolong pasien pada waktu, ya kapanpun juga, biar malam, siang pun.
0: Oh, pantas ya. Saya pulang hujan-hujan tadi dari pasar. Dik Jono bilang abang enak-enak berjalan dengan bidan itu. Aku tidak sanggup lagi begini terus, Bang. Aku tidak sanggup.
1: Wita, mengertilah kamu bahwa kamu adalah istri seorang dokter. Antara tugas dan cinta bisa dipilah-pilah. Jadi kamu sudah dihasut oleh si Jono itu pula kau rupanya.
0: Iya, dia sering melihat abang jalan dengan bidan muda itu.
1: Aduh,
0: pantas,
1: Wita,
0: kapan saja ada yang manggil abang, selalu bilang pergi, meninggalkan saya yang sedang hamil ini.
1: Oh, jadi si Jono itu yang menjadi biang keroknya rupanya. Bukan hanya bidan Lisa yang ia benci, saya dan istri saya juga dipengaruhinya. Wah, bangsat itu si Jono.

0: Wita, sebentar lagi Jono dan Bidan Lisa saya panggil datang kemari untuk menyelesaikan permasalahan kita ini.
1: Assalamualaikum, Pak Dokter.
0: Waalaikumsalam. Silakan. Duduk dulu. Ambil kursinya itu, Jono. Juga kamu kesini. Begini, Jono. Jadi kamu tahu kenapa kamu saya panggil kemari dengan Ibu Bidan Lisa ini?
2: Belum tahu, Pak.
0: Belum tahu.
2: Ada apa memangnya, Pak? Bapak memanggil saya ini ada apa, Pak?
0: Nah, begini, Jono. Kamu kan sudah membuat keluarga saya jadi resah. Tahu enggak kamu? Atau kamu sadar enggak itu? Coba kamu ceritakan. Apa sebenarnya yang terjadi yang kamu ceritakan kepada istriku itu? Coba kau ceritakan lagi.
1: Iya, Yono. Juga terhadap saya yang kamu isukan ada hubungan dengan Pak Dokter ini. Tentu ibu sedang hamil. Tentunya cemas, kan?
2: Saya
0: cerita saja.
2: Saya tidak bermaksud apa-apa, Pak. Hanya istri saya takut.
0: Takut kenapa?
2: Karena semenjak adanya puskesmas dan adanya Pak Dokter dan Ibu Bidan Lisa, dia tidak mendapat pekerjaan lagi, Pak.
3: Jadi itu kamu bilang Bang Darwawan sering pergi ya dengan Bidan Lisa ini. Saya kan jadi ribut, Yono, gara-gara pembicaraanmu itu.
2: Maaf, Bu.
0: Yono, mulai hari ini kamu jangan membuat onar lagi, dan istrimu jangan merasa tersaingi. Ayo kita sama-sama bekerja untuk berbuat demi kesehatan masyarakat di sini. Saya akan bantu, ya.
3: Kalau tidak kau jelaskan, Jono, mungkin rumah tangga kami bakal terjadi yang tidak-tidak.
0: Iya. Untuk itu, Yono, ya, peran dokter harus kau ketahui di puskesmas ini ialah memimpin dan mengelola puskesmas yang di bawahnya dengan mempunyai staf dokter gigi, bidan, dan staf-staf lainnya. Jadi bisa biasa saja bepergian dengan seorang bidan ataupun dengan siapa saja yang ada di puskesmas ini.
1: Ya, seperti saya, Yono. Termasuk bawahan Pak Dokter ini.
0: Nah, benar. Jadi saya pergi dengan Bidan Lisa seperti yang kau lihat itu. Bukan seperti yang ada di dalam pemikiranmu itu, Yono. Kami kan membina posyandu di lingkungan puskesmas yang bersangkutan. Jadi kita punya puskesmas itu ada posyandu-posyandu di kampung-kampung. Itu yang harus kita lihat bagaimana personalnya. Begitu. Dan juga mengetahui penyakit-penyakit yang ada di sekitar puskesmas. Mengenai penyakit-penyakit serius dari pasien yang datang, mengeluarkan surat rujukan ke rumah sakit bila ada pasien yang tidak bisa ditangani oleh puskesmas, dan membuat laporan kerja dan diserahkan ke dinas kesehatan setempat. Jadi banyak peran dokter di puskesmas ini, Pak. Bukan seperti yang ada di pikiran Pak Yono itu. Kenapa?
2: Wah, jadi sangat mulia. Sangat mulia tugas dokter dan bidan, ya, Pak. Kalau begitu, maafkan saya, Pak. Maafkan atas kekeliruan saya dan istri saya ini, Pak. Maukah Bapak dan Ibu memaafkan saya, Bu?
1: Jadi, mulai hari ini, Yono, janganlah sembarangan bicara kalau tidak tahu permasalahan yang sebenarnya.
2: Iya. Baiklah. Sekali lagi, saya minta maaf, Pak Dokter, Ibu, dan Bidan Lisa atas kekeliruan saya selama ini.
3: Untung cepat kamu kemari. Kalau tidak mungkin saya bisa bercerai, tahu. Dan anak saya yang saya kandung ini bakal tidak punya ayah jadinya.
0: Jadi Wita, istriku tercinta, kamu sudah mengertikan peran seorang dokter puskesmas?
3: Iya, Bang. Habis saya sangat sayang dengan Abang.

Demikian tadi, Radio Republik Indonesia telah mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Seorang Dokter, penulis naskah Rita Ibrahim, dengan para pelaku. Dokter dimainkan oleh Rahman Amir. Ibu Wita diperankan oleh Yasmenar Bambang. Rita Ibrahim memperankan Bidan Lisa. Sony Sumarsono sebagai John.

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan sebuah sandiwara radio berbahasa daerah berjudul Untuk Awak Juga. Penulis naskah Lee Chen Asril, dimainkan keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irzal Azwar, pengarah acara Wijang Widiatmo. Saudara pendengar, inilah Untuk Awak Juga.

0: Yo, lalita nian sayo ko bang eh. Mulai terbuka matahari sampai lah terbenam. Gawe dah kesudah-sudah eh. Macam mana ko bang?
1: Yo, janganlah nak ngomel macam itu terus. Elok kau ambil air wudu, kau tegakkan solat. Tenanglah hati kau tu lagi itu. Anak kan belum juga bangun. Solat dulu.
0: Abang nyakap be yang mau padeknya
1: lah, jadi apa lagi?
0: Kalau dak mulai dari kini kau begawe? Loka anak do sarapan pagi dak bang, nak sekolah kok. Belum lagi abang nak sibuk nanyo. Mano kopi sayo? Mano kopi sayo? Ha, macam mano kok
1: dak kau tu pula entongnya. Lah tahu anak pula. Banyak dak sigap itu kau itu. Meletot sini, meletot sini. Mungkin kau ngangkat jerek ke jerang setengah jam kau berjalan. Ha itu kau ko lamban
0: sayo kau entong. Ngapo nak sayo dulu? Apo nak mau dengan sayo dulu? Ha, kan banyak gadis lain yang cantik di dusun rantau kau. Lengkap lah, pintar ado, sigap ado. Ngapo nak milih sayo?
1: Tu kan. Tak senggol dikit mulailah tu. Kalau sudah bercakap, muncung kau panjang. Manyun kau tu budak
0: sini tu. Itulah yo. Banyak ni anak buruk lah bang kau. Caci makinya banyak sayo kau. Kalau lah nak nganing cakap abang tu, tak jadi saya nyuci kegek ke sungai.
1: Oi, kok. Munah, tunggu dulu. Ko, celana panjang saya ko, tolong kau cuci juga.
0: Nambah lagi.
1: Tengoklah kotor dia.
0: Tu, nambah lagi si kok lagi.
1: Iyalah pula.
0: Ya. Mano?
1: Ni kok.
0: Sambut pula. Dikit. Kalau lagi si Itun tu bangun pula kegek. Tolong tengok neng. Kalau nyo bangun bang, ayun be buayan itu.
1: Iya.
0: Hari lah siang kau luput pegawai lain gede.
1: lah nyuruhnya gua anak pula.
0: Sayo
1: disuruhnya. Macam-macamnya lah kau. Nah.
0: Itu apa lagi? Sayo pula nak ngasuhnya anak di sungai itu. Sambil nyuci ngasuh anak. Cuma itu kata bang.
1: Iya, sudahlah kalau macam itu. Bawa si Abun tu dengan si Tiah ko mandi ke sungai. Bawa ke sungai sambil nyuci. Supaya balik tinggal pakai baju sekolahnya baik lagi. Tapi hati-hati lah kau nyuci ke. Anak anyut pula tak ketahuan kau tu.
0: Iya. Di rumah kan ada air bang.
1: Tak puas mandi ya.
0: Habis air sember budak tu. Tak ada gedang itu tak. Mandi bela anak tu. Dia kan kelas 1 baru. Dan kelas 2. Nak sayo galo abang kok. Abang duduk sana.
1: Itu kau bela malas sayo kalau untuk menemandikan anak tu. Bawa bela sungai tu. Iyo, kau mak kan. Tugas kau mandiin anak tu. Ngurus di rumah tangga tu. Tugas sayo kau nyari duit. Bukannya mandiin anak. Kau kok yo. Bagi tugas pula kau lagi.
0: Iyo bang, hitung-hitungnya lah yo bang. Tu dalam hidup kau hitung-hitung gawe tu. Dak nian nak terlebih abang kau begawe tu. Harusnya sayo galo litak badan sayo kau pegawai panjang. Abang kau kurang pegawai.
1: Jauhnya kau tu. Kau cokan yang tu. Itulah bangun tu. Nangis pula tu. Ambil dulu kau susu itu dulu kecil tu. Kaget dulu tengah kau tu.
0: Lah sayo pula nyusui.
1: Lah tadi aku nyusuinya. Tak mungkin tu.
0: Ayun belah bang. Kan lagi tidur lagi nya tu.
1: Suaranya makin kencang kau. Pergilah ke sana. Apalah kau keluar susu sedikit. Bagi ke nyorah.
0: Hai, berejo lah dewek bang. Kalau lagi tak jadi, saya ke sungai kok. Saya duduk be nunggu anak. Tak makan gitu kok. Kini kok di Serabang lah.
1: Kalau bercakap, cepat mulut kau gerak. Tak sesuai dengan gawe kau nan entong tu.
0: Cepatnya. Entong lagi.
1: Melawan nampaknya kalau bercakap, padek kau.

0: Hei, apa idak di kau? Setiap hari, mulai subuh sampai dalu. Hei, bagawai terus. Idak ada kesudahan saya kok bagawai.
1: Yo, bersama-sama lah bergawe dengan laki kau si bedul tu nah. Kan dia tak sampai seharian bekerja nyari duit tu.
0: Lunggi kita nyowu. Nyolah marah duluan ke kita, kata kau. Daripada ribut, eloklah digawekan juga lah ke kia. Awak ditak nganin cakapnya, nendek idak pula kata kau ni cakap.
1: Itulah salah satunya kawin muda tu. Dan beranak terus, nah. Kalau kini orang lapade, mano ndak beranak paling banyak dua, tiga, itulah. Itu pun susah ngaturnya.
0: Iya, nan ngatur tu yang ngasih keturunan tu Allah.
1: Iya.
0: Kalau kita tak pandai bersyukur, dibaginya susah gitu kakek. Atau tak punya keturunan pula kakek kata kau.
1: Iya, nah benar. Cuma punya anak banyak tu kacau balau awak dibuatnya. Belum lagi memesakkannya, biaya sekolahnya. Apalagi kalau nan begawe cuma sekok.
0: Kau kia, kan ada pepatah kia. Banyak anak, banyak rezeki.
1: Dak kate gi bepatah tu muna. Ini kok kalau hidup nak enak, santai dan teratur, dikit bae enak.
0: Waktu kecil memang awak susah ngasuhnya kia. Tapi lah besar, mungkin senang. Sebab bisa begilir ke rumah masing-masing anak tadi tu.
1: Yo itu kalau hidupnya bisa ditumpang. Kalau kehidupannya sama dengan kita, dak ubahnya. Macam kita kini ha. Bisa dak kita numpang mak dengan ayah di rumah?
0: Yo dak bisa
1: dak. Untuk makan awak bae susah, apa lagi nak hidup orang tua.
0: Entahlah kiai. Kalau terjadi, apa lah nak dikata.

0: Yalah pula, berapa orang di rumah tu nak minta diperhatikan galonyo. Kuang seko, tentu bakal kami jadinya kan macam tu.
1: Anak-anak dia apa kan bang? Menjerit juga tak kan ada berubah nasib.
0: Saya kasihan nengok bini kau tu dul. Kalau nengok umurnya muda, dia tu kan dari bini saya. Tapi kalau kita tengok nian, edak ya, dalam-dalam kemuka dan perawakannya tu macamlah tua nian. Kusut. Masa idak keruan bae. Dak terpegang lagi di gawenyo tu.
1: No, dia tu dak sigam bae bang.
0: Ha.
1: Dak donian terpikir nak merapikan badan. Asal ado kucal macam itu tu lah dia tu.
0: Kau tu cakap bae nan pade dul. Kau tengok berapa orang anak kau tu nan diurusnya tu. Tiap tahun kau suruh yo beranak. Apo idak lama-lama kan loyo jadinya budak tu kau buat. Iyo.
1: Bukannya saya yang nyuruh bang. Ha. Tuhan dan bagi rezeki bang. Abang kau aduh-aduh bang.
0: Saya tu tidak bergurau dul. Bini kau tu tua tak? Sebelum umur anak empat lata susun macam paku bang lagi anak kau tu. Tiap hari sibuk bergawe ngurus anak bang. Rumah tangga atau masuk ngurus kau tu. Nah, kau tu tak diurus nak marah itu lagi.
1: Itu kan tak ada salah lagi bang. Itu kan memang tugas dia kan?
0: Iyo, abang kau tahu. Tapi kau tu harus pula ngerti nian. Ya tolonglah gawenya tu. Ngerawat anak kau tu. Kan anak kau juga bukan anak orang tu tu. Kalau berdua gotong-royong antara suami dengan bini, bisa ringan gawe tu dul.
1: Awak ikut pula ngurus di rumah. Nyari duit siapa bang? Cubalah.
0: Kenyok kau tu seharian ikut membantu dul. Setidaknya sebelum pergi kerja atau setelah istirahat sore, dak yo? Kau kan bisa nolong dia. Soalnya segala tu untuk kau juga, untuk kau sekeluarga. Dak malu kau bini apa uang bening-bening galonyo kau tengok. Kan tu. Ha, wajahnya elok. Ha, tengok bini kau kusut macam banyak pikiran bae. Ha, gawe banyak. Seolah-olah nak bangun tidur bae macam bini kau tu. Yo, kalau dibilang dia cantik. Emang cantik dulu, tapi kini ku kenalah banyak. Gadisnya dulu tu dak kalah dengan kembang apa? Kembang desa dul. Dan manis pula bini kau tu. Ha, itu nak kau harus tahu.
1: Yo, gadis dan lah kawin dan beranak lain bang.
0: Ha,
1: kalau dia cantik, cantik kini. Apa nak nyari laki sekok lagi kalau dia cantik?
0: Gilo kau kodul. Dasar baik pikiran kau tu yang tak benar.

0: Yo, nak diapakan lagi Kia? Awaklah terlanjur tua gini ko.
1: Yo, hidup iko jangan terlalu pesimis nian, Kanti. Jamalah maju, tengok ke depan. Makonyo, jangan cuma sibuk di rumah be atau di dapur bae yang dianing tangis anak bae. Seharusnya kau tuh kini nganing radio, nonton acara nan bermanfaat, baca buku, surat kabar supaya tahu perkembangan dalam hidup iko.
0: Hei, itu anak banyak duit dan nonton-nonton tuh.
1: Yo idak lah.
0: Yang bisa macam tuh Kia. Sebab segala sesuatu dikerjain pembantu. Anak ada baby sister. Masak ada yang masak. Kalau beli lauk be. Nyuci, ada mesin cuci. Nah, itu bisa
1: nonton
0: radio, penonton TV, apa segala macam. Saya orang bisa.
1: Manusia itu dibagi Tuhan kehidupan dan kesempurnaan supaya bisa berpikir. Nah, dan juga berbuat untuk menyenangkan diri dewe sama orang lain juga.
0: Terus apa yang nak ku gawe kang ko?
1: Kau dak lolo nian nah. Kau kau juga pernah sekolah dak? Biar batas SMP.
0: Yo.
1: Namun pengalaman dan ilmu nan diserap di luar kan bisa juga buat kita tahu dan pintar nah. Yang penting kita ko rajin berkawan dengan namonyo media tuh. Sebab kita bisa menyerap ilmu dari situ tuh.
0: Kau padek juga kau ya. Mano lagi ada waktu yang tinggal di sayo ko kia. Kecuali macam kau tuh anak sekok bekerja berdua galau tinggal nunjuk. Kalau saya kok kebalikan dari kau tuh.
1: Kau kok juga bisa macam tuh nah. Pakailah dan juga atur waktu tuh sebaik mungkin. Banyak orang yang ngambil nyambil-nyambil untuk melakukan wira swasta dengan keahlian yang memang dia punya. Kau juga pasti punya lah nah.
0: Kau itulah. Kalau sekedar nyakap tuh memang ringan lah.
1: Itulah kau tuh.

0: Iyo ringannya lah. Saking kau dak pati kan, seko-seko anak tu, idak tahu kau adonan sakit apa idak.
1: Hei, itulah. Abang kan cuma nyalakan sayo be. Apo anak sayo pegang? Lum nan kecil lagi, lum juga yang nan di atasnya. Seharusnya yang besar-besar tu, yo jangan sayo be yang begawe.
0: Ya, kau jangan pula nak nyalahkan sayo dalam hal iko.
1: Ha, tu mulai nak marah.
0: Kau itu sebagai maknya tahu anak tu makan apa, jajan apa. Dia perhatikan, balik sekolah jam berapa. Apa nan dikerjakannya di luar rumah. Akhirnya, tidak ketahuan oleh kau anak ada yang sakit, maka tak diperhatiin kau tu.
1: Hei, abang tu itulah. Kejadian macam kau, pasti sayo lah yang salah tu.
0: Munah. Kalau tak kau, siapa lagi nak kusalahkan? Hah? Ada orang lain yang dimaknya, selainnya kau.
1: Ujung-ujung
0: sayo kalau hari di luar nyari duit, kau lah nan dekat dengan dia tu. Kalau aku macam mana kau ni?
1: Ujung-ujungnya sayo lah dekat tu lah, bang.
2: Sudahlah. Jangan nak salah menyalahkan juga lagi. Anak tu, anak kamu berdua. Kena anak suang-suang.
0: Tapi kamu. Bang munah kau, bang.
2: Kau, ha. Kau tu nak menang dewek baik, Dul. Taunya nyalahkan bini kau baik.
0: Tidak macam itu juga, nah, bang.
2: Kau tu bisa tak berpikir dengan hati kau nan jernih tu. Empat anak dijago dewek. Sementara dua kecil paling bawah baru berumur 2 tahun dengan 6 bulan. Nah, pikirlah kau.
1: Itulah, bang. Dia nak nyalahkan saya terus. Tiap yang terjadi apa-apa dengan anaknya, marahnya ke saya.
0: Ayo, terus dapat pembelaan kau rupanya, yo.
2: Belajarlah. Tengok dan menanggapi dengan hati yang lapang, Dul. Jangan sempit baik pikiran kau tu.
0: Yo, dia yang ko. Banyak di rumah, bang. Sayo kau.
2: Jangan membela diri, Dul. Jangan membela diri lagi kau tu. Kini tak bisa disesal lagi, Dul. Risikonya beranak banyak, itulah susahnya. Kini tinggal cari macam mana, edak. Caranya bisa ngaturnya. Atau bercakap kok, jangan kau tu selalu salah terima pula. Ingat tu, Dul.
0: Jadi macam mana, bang? Jadi menurut abang tu, apa saya kurangi jumlah anak saya kok?
2: Astaghfirullahalazim, Dul.
0: Ya tu macam mana, bang?
2: Apa yang ada dalam pikiran kau tu, Dul? Yang lah terjadi itu, tak bisa kita rubah lagi, Dul.
0: Ayo mangkonya, bang.
2: Kecuali kuasa ilahi. Tapi belajarlah, kira. Kita menyikap macam mana nan baiknya, nan eloknya tu.
0: Iya, bang.
2: Tidak rugi di kau. Tidak rugi di bini kau. Dan tidak rugi di anak kau. Ha, kau tu padek-padek bela menghargai waktu, Dul. Dan mengaturnya supaya kita merasa tidak dikejar oleh waktu itu, dewek. Ha, itu, Dul.
0: Wahai, bang. Kalau nganing cakap abang kau. Dalam nian bahasa abang tu. Banyak pula yang saya tak ngerti ya dia.
2: Dul. Saya bercakap macam tu untuk kebaikan kau dan keluarga kau, Dul. Nah. Kau tu mulailah membenahi kehidupan rumah tangga kau tu. Apa yang bagi Tuhan tu, syukuri dan rawat baik-baik anak kau tu, keluarga kau tu.
0: Iya, bang.
2: Bersama-sama lah pula. Jangan ada nama kasus dirugikan, ditekan, iya, atau dijajah. Kau juga, Mona. Hidup kau bukan cuma di dalam rumah tangga, bae. Di dapur, bae.
3: Aneh kau tu.
2: Tapi tengok juga keluar. Sebab kalau itu untuk awak juga.

Demikian tadi sandiwara radio berbahasa daerah berjudul Untuk Awak Jugo. Penulis naskah Lince Nasril, dimainkan keluarga Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia Jambi, dengan para pelaku. Rahman Amir berperan sebagai Bedul, Muslidar memainkan tokoh Muna, Amri diperankan oleh Cup Rizal Ghazali, Putri Utagalung sebagai Rukiah.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah sandiwara radio yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan Ruang Rindu dengan Tali Kincai kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811 7870 9670. Tetaplah bersama kami di

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Tali Kinca yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 08 11 787 0960.

Baik pendengar, dilarang Anda untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Tali Kincai. Berikut kami hadirkan Tembang Tali Kincai untuk Anda di malam hari ini.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Aman.
2: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
1: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
2: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
1: Ya nyambil gitu.
2: Itu gak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Tali Kincai. Silahkan bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di malam hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 967.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat kamu yang...
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di Ruang Rindu dengan tembang Tali Kincai. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat kamu.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Penuh. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini. Masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Penuh. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di malam hari ini, tentunya kami masih menemani Anda di Ruang Rindu dengan tembang

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah kami menemani Anda di Ruang Rindu dengan tembang Tali Kincai, dan tentunya kami masih menemani Anda hingga informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan tembang-tembang kenangan. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026. Bersama saya Wendy Dicitra dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Kepulauan, di seluruh Pulau Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadal abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati para pendengar RI dimanapun anda berada, pertama-tama tak hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dari Allah lah kita dapat menjalankan roda kehidupan ini, dan berkat rahmat dari Allah lah kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita limpahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya lah kita dapat merasakan indahnya zaman Islamiah, zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga saat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan berselawat kita dapat sepatnya dari jamin masyar kelak. Pada pagi hari ini kita berangkat dari tema kita, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua orang ingin bahagia dan dunia dan akhirat, tapi tak semua orang memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kadang ada yang bahagia di dunia tapi tidak bahagia di akhirat. Kadang ada yang bahagia di akhirat tapi tidak bahagia di dunia. Ya, semuanya harus kita raih sesuai dengan doa kita, bahagia dunia dan akhirat. Dan doa ini terus kita lafazkan setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang artinya apa doa ini? Ya Allah, bahagiakan kami dunia dan akhirat. Terus kita ucapkan doa itu. Apakah kita telah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat? Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberitakan atau memberitahukan kepada kita ada 7 tanda orang yang mendapat bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, dimudahkan untuk menjalani ketaatan. Orang yang mendapatkan bahagia dunia dan akhirat, mereka selalu taat kepada Allah, taat pada perintah Allah. Hal itu karena taat kepada Allah merupakan sumber yang paling penting untuk memperoleh kebahagiaan. Bahkan tidak ada kebahagiaan tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Thaha ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba huda wala yadilu wala yasqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi bagi orang yang taat kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Dan dalam surah Al-Fatihah juga Allah jelas menerangkan kepada kita, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tidak ada tempat lain untuk kita minta pertolongan, hanya kepada Allah. Apapun yang terjadi di atas dunia ini, serahkan semuanya kepada Allah. Karena semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Apapun yang terjadi, musibahkah, banjirkah, gempa bumi kah, tsunami kah, itu datangnya dari Allah. Allah lah yang berkehendak. Kun fayakun, kata Allah, maka akan terjadi. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Yang kedua, tanda orang yang mendapatkan bahagia dunia dan akhirat adalah mereka selalu menjaga amalan yang sunnah. Orang yang melaksanakan amalan yang sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti berpuasa Senin Kamis, berpuasa pada bulan Ramadan, memperbanyak solat sunnah, memperbanyak solat tahajud, mereka akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil mahsyar kelak. Dan mereka selalu menjaga amalan-amalan sunnah mereka. Mereka takut amalan-amalan sunnah mereka tidak dapat membawa mereka ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Insyirah ayat 1, Allah menjelaskan kepada kita, alam nasah laka sadra, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Allah telah melapangkan dada kita untuk mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Allah melapangkan hati kita untuk mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Supaya apa? Supaya lengkap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya taat kepada Allah, tapi kita harus juga taat kepada perintah Rasulullah SAW dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Yang ketiga, orang yang mendapatkan bahagia dunia dan akhirat, dia selalu bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Dalam surah Al-Kahfi ayat 28, Allah menjelaskan, dan bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka mengharap perhiasan kehidupan dunia. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengharap ridha Allah, orang-orang yang mengharap kekuasaan Allah. Dan kita jangan bergaul dengan orang-orang yang hanya mengharap dunia saja, orang-orang yang terlalu cinta dengan dunia. Tetapi Allah menganjurkan kita untuk selalu bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, tanda orang yang mendapatkan bahagia dunia dan akhirat adalah berakhlak baik terhadap saudara-saudaranya. Orang yang senantiasa berakhlak baik dengan saudara-saudaranya, mereka telah mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, innama ya'istu usma saliha ahlak. Sesungguhnya aku di atas hanya untuk menyempurnakan kesalahan ahlak. Ahlak ini adalah kunci. Jika orang-orang itu benar taat kepada Allah, jika orang-orang itu cinta kepada Allah, jika orang-orang itu benar-benar tahu Allah menguasinya, mereka akan takut kepada Allah dan mereka akan selalu menjaga ahlaknya dimanapun ia berada. Ahlaknya terhadap saudaranya, ahlak terhadap sahabatnya, ahlak terhadap tetangganya, dan ahlak terhadap kedua orang tuanya. Masyarakat muslimin yang berbahagia. Yang kelima, orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah mereka yang mengupayakan kebaikan untuk makhluk. Orang yang selalu berbuat kebaikan, fastabiqul khairat. Orang yang selalu berbuat kebaikan dimanapun ia berada, dia selalu berbuat baik terhadap orang-orang di sekitarnya. Tidak pernah menggibah orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak pernah menjelekkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan ketika orang itu menyelekkan dirinya sendiri, dia selalu berbuat baik terhadap orang itu. Kenapa? Dia yakin suatu saat Allah pasti akan memberi hidayahnya terhadap orang-orang yang membuat kezaliman di atas dunia ini. Yang keenam, orang yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, mereka selalu peka terhadap urusan kaum muslimin. Mereka selalu peka terhadap urusan yang ada saat ini, termasuk dalam urusan agama. Jika agama dirusak oleh kaum-kaum yang tidak menyukai agama Islam, mereka akan memerangi itu. Dan mereka akan peka terhadap urusan negara, mereka peka terhadap urusan-urusan yang terjadi pada umatnya. Dan mereka tidak ingin melihat umatnya kelaparan dan menangis hanya untuk mengais rezeki. Dalam surah At-Taubah ayat 71, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minu wal mu'minat ya'duhum awliya ya'din. Dan orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Kita itu untuk saling menolong agar kita bersama-sama menuju syurga Allah. Jangan kita biarkan saudara kita kelaparan. Jangan kita biarkan saudara kita menangis hanya karena ketidakdayaan. Masyarakat muslim rahimakumullah, yang terakhir, tanda orang yang benar-benar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, mereka selalu menjaga waktunya. Mereka selalu ingat kepada Allah. Mereka selalu menjaga solatnya, solat lima waktunya. Mereka ingat waktu itu adalah pedang. Jika tidak dia memanfaatkan sebaik-baik mungkin, waktu bisa membunuh dirinya sendiri. Waktu tidak akan kembali, dan waktu terus berputar dan terus akan bergulir. Bulan berganti bulan, minggu berganti minggu, tahun berganti tahun, dan tidak akan pernah kembali ke tahun-tahun yang telah lalu. Baik, untuk kesimpulannya pada pagi hari ini, ada 7 kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
1: Amin.
0: Kita perbaiki persaudaraan kita, kita perbaiki akhlak kita, kita jaga waktu kita, terus kita taat kepada Allah. Dan dimanapun kita berada, selalu ingat kepada Allah. Apapun masalahnya, apapun ujiannya, selalu ingat kepada Allah. Allah ada untuk kita jika kita ingat kepada Allah. Jadi terakhir, mari kita bersama-sama mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan bersama-sama menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan kerinci hasil tim liputan tim reporter. Kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama.

0: Edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Lala. Kepolisian Resor Kerinci meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak atau SBBM subsidi. Petugas Satreskrim Polres Kerinci melakukan patroli dan pengecekan di sejumlah SPBU untuk mencegah kelangkaan serta penyalahgunaan BBM. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Kerinci melakukan patroli di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah hukum Polres Kerinci. Kegiatan yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Ferry Prasetyawan bersama personel unit Tipiter dan unit opsional tersebut bertujuan memastikan penyaluran BBM berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan. Dalam patroli tersebut, petugas melakukan pengecekan di SPBU Pelayang Raya dan SPBU Koto Lebu, Kota Sungai Penuh. Hasil pemeriksaan menunjukkan ketersediaan BBM masih mencukupi. Di SPBU Pelayang Raya tersedia Pertalite 10 kiloliter, Biosolar 16 kiloliter, Pertamax 8 kiloliter, dan Dexlite 5 kiloliter. Sementara di SPBU Koto Lebu, stok BBM tercatat tersedia yakni Pertalite 8 kiloliter, Biosolar 12 kiloliter, Pertamax 5 kiloliter, serta Dexlite 4 kiloliter. Petugas juga memberikan

0: Imbauan kepada pengelola SPBU agar tidak melayani kendaraan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan BBM subsidi seperti penggunaan barcode ganda maupun kendaraan dengan modifikasi tangki.
1: Untuk sasaran yaitu penyalahgunaan BBM solar subsidi, ya. Kemudian kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti tangki yang dimodifikasi, kemudian juga para pelangsir yang mengisi galon ataupun mengisi kendaraannya secara berulang. Dan selanjutnya kami mengecek terkait barcode yang tidak sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Kami bersama dengan pengurus dari SPBU saat ini.
0: Selain itu, personel Satreskrim melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang diduga menjadi pelangsir BBM subsidi serta mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik yang dapat merugikan distribusi resmi. Polres Kerinci memastikan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi akan terus dilakukan secara berkala, termasuk sosialisasi dan penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Waku Alvin optimis Kota Sungai Penuh mampu ciptakan tata kelola pemerintahan yang tangguh dan aman. Wali Kota Sungai Penuh Alvin menyatakan optimisme tinggi bahwa pemerintah Kota Sungai Penuh mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangguh, modern, dan aman dari berbagai ancaman serta gangguan cyber. Hal ini ditegaskan dalam upaya percepatan transformasi digital dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang tengah digalakkan di lingkungan Pemkab Kota Sungai Penuh. Menurut Wako Alvin, digitalisasi birokrasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, seiring dengan migrasi sistem ke ruang digital, tantangan keamanan informasi juga semakin kompleks.
3: Komitmen Kota Sungai Penuh untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang aman, tangguh, dan terpercaya.
2: Melalui tata kelola pemerintahan yang aman, Wako Alvin berharap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik digital Pemkot Sungai Penuh terus meningkat. Sekaligus membawa kota ini selangkah lebih maju menuju perwujudan smart city yang aman dan berkelanjutan. Perum Bulog terus mempercepat pembangunan infrastruktur berupa gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi guna memperkuat sistem pasca panen sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian. Infrastruktur tersebut akan dibangun di wilayah Hiang, Kecamatan Senjau Laut, Kabupaten Kerinci. Kepala Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci Afrinaldi Sinaga mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih dalam proses pengurusan sertifikat lahan. Apabila sertifikat telah selesai diterbitkan, pembangunan infrastruktur tersebut ditargetkan dapat segera dilaksanakan pada tahun ini juga. Afrinaldi menambahkan keberadaan gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi nantinya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Selain mendukung pengelolaan hasil panen yang lebih baik, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten Kerinci.
4: Perum Bulog terus mempercepat pembangunan infrastruktur berupa gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi guna memperkuat sistem pasca panen sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian. Infrastruktur tersebut akan dibangun di wilayah Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Kepala Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Afrinaldi Sinaga, mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih dalam proses pengurusan sertifikat lahan. Apabila sertifikat telah selesai diterbitkan, maka pembangunan infrastruktur tersebut ditargetkan dapat segera dilaksanakan pada tahun ini juga. Afrinaldi menambahkan keberadaan gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi nantinya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Selain mendukung pengelolaan hasil panen yang lebih baik, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci.
5: Dengan pembangunan infrastruktur pasca panen, sampai saat ini kita telah melakukan koordinasi dengan dinas yang terkait, baik dari BPKD maupun dinas BPN. Secara tidak langsung untuk kelengkapan dokumen telah kita masukkan ke BPN.
4: Ia berharap terobosan yang dilakukan Perum Bulog ini bisa didukung oleh semua pihak, sehingga wilayah Kabupaten Kerinci bisa menjadi sentra distribusi pangan, terutama beras, bagi daerah tetangga dalam Provinsi Jambi maupun luar Provinsi Jambi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
2: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Terhindar dari risiko tinggi, pemula sebaiknya memulai dengan investasi saham daripada trading. Laporan selengkapnya disampaikan Yoga Wijenarko.
7: Masyarakat yang baru akan memulai aktivitas di pasar modal dihimbau untuk tidak tergesa-gesa melakukan transaksi jangka pendek atau trading. Pengamat ekonomi sekaligus dosen Pascasarjana Universitas Jambi, Ahmad Soleh, mengatakan bahwa pemula sebaiknya mengawali langkah memulai investasi saham jangka panjang terlebih dahulu, bari mendalami mekanisme dan strategi trading. Menurut Ahmad Soleh, langsung terjun ke dunia trading tanpa pemahaman yang komprehensif sangat berisiko tinggi memicu kerugian modal yang signifikan. Sebaliknya, instrumen investasi dinilai jauh lebih aman untuk melatih ketahanan psikologis sekaligus pemahaman dinamika pasar bagi para investor pemula.
8: Kalau untuk pemula memang harus menguasai ilmunya dulu, itu yang pertama. Yang kedua, sebaiknya jangan bermain trading karena untuk pemula itu sangat tidak aman. Resiko terlalu tinggi ya, sangat berbahaya ya, kemungkinan kerugian akan sangat besar.
7: Ahmad Soleh juga menekankan pentingnya pemula memahami perbedaan substansial antara orientasi investasi jangka panjang dengan aktivitas perdagangan saham harian. Melalui pendekatan investasi, pemula dapat mengasah kemampuan analisis laporan keuangan secara objektif tanpa terdistraksi oleh fluktuasi harga harian yang agresif. Yoga Winarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bantuan helikopter patroli dan waterbombing untuk Provinsi Jambi sudah tiba dan mulai beroperasi. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Amalia.
9: Bantuan helikopter untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Provinsi Jambi saat ini telah tiba di Jambi. Bantuan tersebut berasal dari Bantuan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai upaya memperkuat penanganan Karhutla selama musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan saat ini satu unit helikopter patroli dan satu unit helikopter waterbombing telah berada di posko udara di Jambi. Ia menyebutkan dalam waktu dekat, BPBD Jambi akan kembali menerima tambahan satu unit helikopter waterbombing guna mendukung operasi pemadaman dari udara. Dengan tambahan tersebut, total armada udara bantuan BNPB yang disiapkan untuk Provinsi Jambi terdiri dari satu helikopter patroli dan dua helikopter waterbombing. Sejauh ini helikopter patroli tersebut sudah mulai beroperasi dan menurut Andre, bantuan armada udara ini merupakan tindak lanjut setelah pemerintah Provinsi Jambi menetapkan status siaga Karhutla pada 27 April lalu.
10: Direncanakan juga dibantu satu heli patroli dan dua heli waterbombing. Namun sekarang yang sudah ada di posko udara Provinsi Jambi itu sudah datang bantuan satu heli patroli dan satu heli waterbombing. Kemungkinan hari ini direncanakan akan tambah lagi bantuan satu heli waterbombing. Dan nanti setelah pelaksanaan operasi mitigasi cuaca selesai, pesawat tersebut akan dialihkan menjadi pesawat patroli. Jadi total nanti ada satu heli patroli, satu pesawat patroli, dan dua heli waterbombing yang dibantukan oleh BNPB RI untuk Provinsi Jambi dalam upaya penanganan kebakaran hutan lahan di.
9: Selain bantuan helikopter, BNPB juga mengerahkan satu pesawat Cessna untuk operasi modifikasi cuaca yang berlangsung pada 3 hingga 12 Juni mendatang. Sementara itu, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, menyebutkan awal musim kemarau sebenarnya sudah terjadi dan dirasakan di sejumlah wilayah sejak dasarian terakhir pada Mei. Memasuki awal Juni ini, hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi memasuki musim kemarau. Untuk itu, masyarakat diminta mulai mengantisipasi dampak musim kemarau termasuk keterbatasan air bersih dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah bergambut.
11: Musim kemarau ini juga sangat rentan terjadinya risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di lahan gambut. Lahan gambut ini kan sangat mudah terbakar, agar kita semua mengantisipasi di musim kemarau ini agar tidak jadi kebakaran.
9: Terkait puncak musim kemarau di wilayah Provinsi Jambi, BMKG memprediksi terjadi pada Agustus mendatang. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kondisi jemaah haji Provinsi Jambi di Tanah Suci secara umum dalam kondisi baik. Saat ini tidak ada jemaah yang dirawat di rumah sakit. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
12: Pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Jambi menyebutkan kondisi jemaah haji asal Provinsi Jambi di Tanah Suci secara umum dalam kondisi baik, terutama pasca berakhirnya rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Kabid Penyelenggara Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi Masdi kemarin mengatakan, saat ini tidak ada lagi jemaah asal Jambi yang menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Selain itu, hingga saat ini juga tidak ada penambahan jemaah haji asal Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci. Sejauh ini jumlah jemaah haji asal Jambi yang meninggal di Tanah Suci sebanyak 4 orang dan diharapkan tidak ada lagi jemaah yang meninggal. Menurut Masdi, setelah seluruh rangkaian puncak ibadah haji selesai dilaksanakan, aktivitas para jemaah kini jauh lebih ringan dibandingkan saat Armusna yang penuh dengan mobilitas tinggi dan kepadatan jemaah. Sebagian jemaah kini memanfaatkan waktu menjelang kepulangan ke tanah air untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram maupun mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah di Arab Saudi.
13: Kondisi secara keseluruhan alhamdulillah sehat. Ya biasalah kalau capek-capek itu. Lalu yang di rumah sakit tidak ada lagi. Para jamaah kita sudah bolehkanlah kalau bagi mereka yang ingin melakukan city tour baik ke Taif, ke Jabal Rahmah maupun ke Jeddah itu sudah dibolehkanlah karena proses yang puncaknya kan sudah selesai.
12: Kabid Bina Haji dan Umroh Masdi menambahkan kloter pertama jemaah haji dari Provinsi Jambi yaitu kloter PTA 13 dijadwalkan tiba di Batam pada 16 Juni mendatang dan diperkirakan tiba di Jambi pada sore harinya. Menjelang pemulangan jemaah haji, Kanwil Kemenhaj hari ini akan mengadakan rapat persiapan pemulangan jemaah haji yang akan dihadiri oleh stakeholder terkait seperti pihak bandara, dinas perhubungan, balai karantina kesehatan, dan pihak terkait lainnya. Tati Uja melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Polres Kerinci cegah penyalahgunaan BBM subsidi melalui patroli SPBU. Perum Bulog percepat pembangunan gudang dan rice milling unit di Kabupaten Kerinci. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lala dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
6: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci, dimanapun Anda berada berdengar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Selamat pagi pendengar di Selasa 9 Juni 2026 ini. Semoga semua aktivitas kita berjalan lancar. Yang sedang bersiap-siap atau mungkin sudah di perjalanan menuju kantor atau tempat kerja atau sekolah atau gimana, kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci bersama saya Lalan pagi ini.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini yang terjadi, banyak wanita yang menjadi perkasa, mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan, dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda. Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Berikutnya bacakan satu informasi untuk Anda, update terkini gempa 7,7 magnitudo di Sulawesi. BMKG akhirnya akhiri peringatan dini tsunami Mindanao. Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika mengakhiri peringatan dini tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina. Keputusan tersebut diambil setelah pemantauan menunjukkan tidak ada kenaikan muka air laut yang membahayakan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tengku Faisal Fatani mengatakan gempa terjadi pukul 6:37 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis menunjukkan pusat gempa berada pada kedalaman 47 km di bawah permukaan laut. Berdasarkan hasil pemodelan, BMKG menetapkan status siaga dan waspada di sejumlah wilayah Indonesia. Wilayah tersebut, kata Faisal, mencakup Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Sebelumnya, BMKG telah menerbitkan peringatan dini pertama pada pukul 6:40 waktu Indonesia Barat atau 3 menit setelah gempa terjadi. Informasi awal tersebut memuat parameter gempa dan tingkat ancaman tsunami. Selanjutnya, BMKG memperbarui informasi melalui beberapa peringatan dini berdasarkan hasil observasi lapangan. Pembaruan dilakukan menggunakan data alat pemantau tsunami di sejumlah wilayah pesisir. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Sejumlah perairan Indonesia memasuki fase awal peningkatan produktivitas laut. Badan Riset dan Inovasi Nasional mendeteksi fenomena laut yang berpotensi meningkatkan produktivitas perairan dan menunjang hasil tangkapan ikan di sejumlah wilayah Indonesia. Fenomena tersebut berupa upwelling atau pengangkatan massa air kaya nutrien dari lapisan bawah laut ke permukaan. Peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Widodo Setio Pranowo, mengatakan sinyal awal upwelling mulai terindikasi di perairan Samudra Hindia Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timur. Meski demikian, intensitas fenomena tersebut masih berada pada kategori lemah hingga sedang. Fenomena upwelling memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas ekosistem laut. Nutrien yang terangkat dari ke permukaan dapat merangsang pertumbuhan fitoplankton yang menjadi dasar rantai makanan bagi berbagai jenis ikan. Karena itu, wilayah mengalami upwelling umumnya memiliki tingkat produktivitas perairan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut sering berkontribusi terhadap peningkatan potensi sumber daya perikanan dan hasil tangkapan nelayan. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar, karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya yang perlu Anda ketahui. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

0: Siapa Reti? Lampu kuning ya?
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, nyala sudah. Semua habis makanan di pesta.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.
2: Nasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.